0: 41 laporan polisi terkait karhutlah dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
1: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
0: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
3: Laporan khusus.
4: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlila Hadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sebelum mengambil

0: Pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
1: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424T yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
2: Wallahi ta'ala wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
3: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purubaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
4: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
5: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
4: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
5: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
6: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya manual, belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
5: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
0: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
8: Amanat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
7: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
8: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
7: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
9: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
7: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris II Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Rekomendasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Backer resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selamat pagi.
1: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.
4: Sering ya, bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.
5: Katanya, Indonesia itu negara yang berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan sopan santunnya. Dulu, cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tetapi, semakin kesini, tradisi ini semakin pudar dimakan zaman. Kebanyakan anak muda zaman sekarang, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua darinya, dia bersikap acuh tak acuh. Seolah-olah tak pernah tahu adab bersopan santun. Seperti ketika bertemu guru, mereka mengabaikan tradisi cium tangan. Bahkan, ada beberapa anak yang ketika diantar sekolah oleh orang tuanya, mereka hanya pergi begitu saja tanpa mencium tangan. Bagiku, lebih baik ikut menjaga tradisi cium tangan ini. Ayo, kita bangkitkan tradisi ini kembali dengan memulainya dari diri kita sendiri. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai attitude kita pun ikut berubah ya.

0: Permisi kak, ini pesanannya.
1: Ayo kak, kita selfie dulu, mumpung makanannya masih rapi. Ntar kalau sudah berantakan habis dimakan, kan sayang kak.
2: Ajaran dari mana deh? Kan berdoa dulu baru makan.
1: Ih kakak, jadul banget sih kak. Dimana-mana, orang pada posting ke media sosial mereka itu makanan yang masih rapi kak, masih cantik tatanannya. Ntar kalau habis selfie, baru deh kita berdoa. Gimana kak?
2: Ade, itu namanya kita tidak menghormati makanan yang sudah tersaji di depan kita. Berdoa sebelum makan itu penting deh, agar makanan yang kita makan bisa jadi berkah dalam tubuh kita.
1: Ah, jadul banget sih kak, jangan ketinggalan zaman dong kak.
2: Ya ampun deh, tidak baik bicara seperti itu.
3: Berdoa sebelum dan sesudah makan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan.
4: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Hihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
5: Hah?
4: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
6: What?
4: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kah apa ini?
6: Oh no!
7: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara

luar tentunya menggunakan mantel hujan ataupun yang berjalan kaki tentunya menyediakan payung ya. Ya pendengar, di saat ini ya tentunya tepat di 2 Oktober ya diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Ya, peringatan Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober menjadi pengingat bahwa batik memiliki cerita dan makna yang berbeda di setiap daerah. Dan batik sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Motif yang digunakan berkembang sesuai dengan budaya dan lingkungan tempat batik tersebut dibuat. Sejumlah motif batik dikenal memiliki makna tertentu, ada yang menggambarkan harapan, kehidupan, hubungan sosial hingga kedekatan manusia dengan alam. Makna itu biasanya berkaitan dengan kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat. Pendengar, filosofi batik juga dapat dilihat dari proses pembuatannya, khususnya batik tulis. Pembuatannya membutuhkan konsentrasi dan ketelitian dan waktu karena setiap tahapan dilakukan secara manual. Batik Indonesia mendapat pengakuan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Peringatan Hari Batik Nasional menjadi momen penting yang dapat diisi dengan mengenakan sekaligus mengenal batik lebih jauh, termasuk asal usul dan makna motif yang digunakan. Bagi generasi muda, pemahaman tersebut penting agar batik tetap dikenal sebagai bagian dari budaya Indonesia dan bukan sebatas busana atau pakaian yang dikenakan pada event atau momen tertentu.

Dan pendengar kita, beralih pada berita lainnya dari Kota Serui. Ya, stok minyak goreng minyak kita di Kabupaten Kepulauan Yapen kembali tersedia setelah sempat mengalami keterlambatan pasokan selama sekitar 2 bulan. Dari Perum Bulog Kantor Cabang Serui kini telah menerima 40 ribu liter minyak kita dan mulai menyalurkan kepada pedagang di Pasar Aroro Iroro Serui sejak 23 September 2026. Dari Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Serui, Syarif Jati menjelaskan keterlambatan pasokan sebelumnya terjadi dalam distribusi nasional. Menurutnya, kondisi tersebut kini mulai terasa setelah stok baru minyak kita tiba di gudang Bulog Serui. Stok minyak kita baru tiba di Bulog Serui sebanyak 40 ribu liter. Syarif mengatakan penyaluran kepada pedagang di Pasar Aroro Iroro Serui telah dilakukan secara bertahap dan mulai digencarkan sejak 23 September 2026. Pasar Aroro Iroro merupakan salah satu pasar yang masuk dalam sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Ia menjelaskan penyaluran minyak kita ke Pasar Aroro Iroro yang merupakan bagian dari tugas Bulog dalam menjaga ketersediaan minyak goreng sekaligus membantu memastikan masyarakat memperoleh minyak goreng dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Bulog juga mengingatkan para pedagang agar menjual minyak kita sesuai harga enceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah yakni Rp15.700 per liter. Bulog Kantor Cabang Serui bersama Dinas Perdagangan dan pemangku kepentingan terkait berkomitmen menjaga ketersediaan stok minyak kita di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pemantauan terhadap

terhadap stok dan harga minyak goreng kita di pasar-pasar yang masuk dalam SP2KP juga akan terus dilakukan guna menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban. Kan
2: ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI, FM 96,4 MHz, Ros 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Kembali menyapa dalam program Siar Halo RRI di edisi 2 Oktober 2026.

Ya, pendengar tentunya di kesempatan hari ini di ruang dengar Anda bersama program siar Halo RRI. Suara Anda solusi bersama. Untuk itu Anda dalam pemantauan selama seminggu di pelayanan publik Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, tentunya dalam hal ini kami menantikan saran kritik ataupun solusi Anda. Ya, tentunya di line telepon 3293 kali, dan juga Anda bisa bergabung bersama kami di via WhatsApp di 0821 9091 6761. Ya, tentunya bersama saya Maranta Net, kita jelang kebersamaan hingga nanti di jam 11 siang.

Ya, dan pendengar pun nanti dering telepon 3293 kali kami berkabar untuk Anda, tentunya memberikan informasi-informasi terupdate yang dirangkum bersama rri.co.id.

Ya, pendengar, dari kabar-kabar regional, ya, kepedulian Babinsa terhadap dunia pendidikan kembali diwujudkan melalui kegiatan pendampingan belajar bagi anak-anak di wilayah binaan Babinsa Koramil 170901 Serui. Koptu Aan Kurniawan memberikan materi pembelajaran bahasa Indonesia merupakan membaca dan menulis kepada anak-anak Kampung Sarwandori, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, tepatnya Kamis 1 Oktober 2026. Ya, dalam kegiatan tersebut, Koptu Aan Kurniawan mendampingi anak-anak belajar dengan suasana yang santai dan penuh semangat. Materi yang diberikan difokuskan pada kemampuan dasar membaca dan menulis, sekaligus membantu anak-anak mengingat kembali pembelajaran yang telah diterima di sekolah. Salah satu anak, Yance Karubaba, terlihat sangat antusias dan senang mengikuti kegiatan belajar bersama teman-temannya. Ia tampak bersemangat mengikuti setiap materi yang diberikan serta mengulang kembali pembelajaran yang sebelumnya telah diajarkan di sekolah. Ya, pendengar, nampaknya sudah berdering di 3293 kali kita sapa. Halo RRI. Ya, mungkin bisa mencoba kembali. Ya, dan pendengar, tentunya dari Koptu Aan Kurniawan mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian Babinsa terhadap pendidikan anak-anak di wilayah binaan. Menurutnya, pendampingan belajar di luar jam sekolah diharapkan dapat menumbuh semangat belajar sekaligus meningkatkan kemampuan dasar membaca dan menulis. Ya, kegiatan tersebut mendapat respon positif dari anak-anak. Kehadiran Babinsa di tengah-tengah mereka tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan tetapi juga menjadi motivasi agar anak-anak semakin rajin belajar dan meraih cita-cita di masa depan. Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda dari Babinsa, yang mana mengajar anak-anak di Kampung Sarwandori dengan membaca dan menulis. Ya, pendengar, untuk Halo RRI, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, suara Anda, solusi bersama, di line telepon 3293 kali menanti Anda untuk solusi maupun masukan Anda dalam pelayanan publik. Pelayanan publik, ya, bersama RRI di Halo RRI. Ya, demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Yapen.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.
2: Halo RRI FM 96,4 MHz. Ros 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

edisi 2 Oktober 2026. Ya, suara Anda solusi bersama. Ya, tentunya bagi pendengar setia ataupun masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen yang mengikuti siaran Pro 1 pagi ini. Ya, tentunya kami menantikan informasi Anda, masukan Anda dalam pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, tentunya informasi Anda ataupun masukan Anda akan kami lanjutkan bagi dinas-dinas yang terkait untuk menjawab pertanyaan atau informasi Anda di Halo RRI.

Ya, menanti partisipasi Anda pendengar di program Siar Halo RRI. Kami terus hadirkan informasi untuk Anda.

Ya, dan pendengar dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok melakukan pemantauan harga telur ayam sejumlah kios dan pasar Aroro Iroro Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan. Saat ini harga telur ayam mencapai Rp90.000 per rak. Dari kontributor SP2KP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Fitri Nuriani mengatakan kenaikan harga telur ayam terjadi karena ketiadaan kapal Pelni yang melayani wilayah Serui akibat docking. Menurut Fitri, kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi belum beroperasinya kapal Pelni yang membawa pasokan bahan kebutuhan pokok ke wilayah Serui. Yang menjelaskan pasokan telur ayam dari luar daerah diperkirakan kembali masuk melalui kapal perintis dan kapal Pelni pada awal Oktober 2026. Dan Fitri menambahkan, terdapat satu kios yang mendatangkan telur ayam dari Jayapura dan menjualnya dengan harga sekitar Rp85.000 per rak. Ia menyebutkan karena keterbatasan stok, pedagang di kios tersebut kini menjual telur ayam secara eceran dan tidak lagi menjual dalam jumlah satu rak. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen melalui SP2KP akan terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasar untuk mengetahui perkembangan pasokan telur ayam di wilayah Kota Serui.

Ya, dan pendengar masih bersama di program Siar Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Ya, satu informasi untuk Anda juga, dikutip dari laman rri.co.id, ya, dari Kota Serui. Ya, Komandan Kodim 1709 Yawa Letkol Infantri Ahmad Albar SH memimpin upacara korps raport kenaikan pangkat prajurit Kodim 1709 Yawa periode 1 Oktober 2026 yang berlangsung di lapangan Makodim 1709 Yawa, Jalan Maluku, Distrik Anoteri, Kabupaten Kepulauan Yapen, tepatnya Kamis 1 Oktober 2026. Dan pendengar, kegiatan tersebut dilaksanakan setelah upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Selanjutnya, seluruh personil mengikuti rangkaian korps raport kenaikan pangkat bagi 12 prajurit Kodim 1709 Yawa yang terdiri dari perwira bintara dan tamtama. Upacara korps raport kenaikan pangkat ini menjadi bagian dari pembinaan personil sekaligus bentuk penghargaan atas dedikasi, loyalitas, pengabdian, dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan para prajurit dalam menjalankan tugas. Usai pelaksanaan korps raport kenaikan, kegiatan dilanjutkan dengan acara syukuran kenaikan pangkat perwira bintara dan tamtama Kodim 1709 Yawa periode 1 Oktober 2026 yang bertempat di Aula Jenderal Sudirman Kodim 1709 Yawa. Ya, dalam sambutannya, Dandim 1709 Yawa Letkol Infantri Ahmad Albert SH atas nama keluarga besar Kodim 1709 Yawa menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh prajurit yang memperoleh kenaikan pangkat. Dandim juga berpesan agar kenaikan pangkat tersebut menjadi motivasi bagi para prajurit untuk terus meningkatkan personal, maksud kami meningkatkan profesionalisme, disiplin, loyalitas, dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan turut hadir dalam kegiatan tersebut para Danramil jajaran Kodim 1709 Yawa, para perwira staf ketua Persip KCK cabang Kodim 1709 Yawa Nyonya Dian A. Albert serta seluruh personil Kodim 1709 Yawa beserta anggota Persit KCK. Dan tentunya, ya, pendengar, terkait korps raport kenaikan pangkat Dandim 1709 Yawa tekankan amanah dan tanggung jawab.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Hai, saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa oleh-oleh, he?
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
3: Halo RRI, FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, masih dalam program siar Halo RRI di Ruang Dengar Anda. Tentunya kami terus menantikan informasi-informasi Anda pendengar di manapun berada yang mengikuti siaran kami. Ya, tentunya dalam pelayanan publik, ya, informasi ataupun masukan Anda, kritik, saran Anda pendengar. Ya, di 0983 3293 kali. Ya, suara Anda solusi bersama.

Ya, dan pendengar, ya, menantikan dering 3293 kali kami menyapa Anda, juga memberikan informasi-informasi untuk Anda. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman terus mematangkan kesiapan pembangunan ruas Jalan Soromasem Woda. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memastikan dukungan pemilik hak ulayat serta menyelesaikan berbagai aspek teknis dan non-teknis agar rencana pembangunan dapat direalisasikan. Dan hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Yapen, Jumitro Dwi Bunga, menyusul kunjungan langsung Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, ke Kampung Woda. Dalam kunjungan tersebut, Bupati bertemu dengan para pemilik hak ulayat untuk mendengarkan aspirasi sekaligus membahas rencana pembangunan Jalan Soromasem hingga Woda. Jumitro mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dan rencana intervensi Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Jalan Papua dan Pegunungan yang telah menyatakan kesiapan untuk mendukung pembangunan ruas jalan tersebut. Menurutnya, sebelum proses pembangunan dilaksanakan, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh aspek telah dipersiapkan dengan baik, terutama terkait dukungan masyarakat dan penyelesaian persoalan hak ulayat, sehingga tidak ada kendala yang dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Ia menyebutkan bahwa penerimaan dan dukungan yang diberikan para pemilik hak ulayat menjadi bagian penting dalam persiapan pembangunan infrastruktur tersebut. Menurutnya, pembangunan Jalan Soromasem Woda merupakan kerinduan masyarakat yang selama ini mengharapkan keterbukaan akses transportasi yang lebih memadai. Jumitro berharap dukungan yang telah disampaikan oleh para pemilik hak ulayat dapat terus dipertahankan sehingga rencana pembangunan tersebut dapat berjalan sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku. Ia juga menjelaskan bahwa ruas Jalan Soromasem Woda saat ini masih berstatus jalan non-status. Kendati demikian, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap pada tahun 2027 sudah terdapat titik terang untuk memulai tahapan awal pembangunan melalui dukungan pemerintah pusat. Lebih lanjut, Jumitro menjelaskan bahwa rencana pembangunan konektivitas jalan tersebut diperkirakan memiliki panjang kurang lebih 25 km dengan beberapa segmen penanganan mulai dari titik terakhir di Soromasem hingga mencapai jembatan Kampung Woda. Dengan adanya koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Jalan Papua dan Pegunungan, serta dukungan para pemilik hak ulayat, pembangunan Jalan Soromasem Woda diharapkan dapat memasuki tahap selanjutnya. Dan pembangunan ruas jalan ini diharapkan mampu membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung akses pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah tersebut.

0: Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya yang harus kita lestarikan dengan cara menjaga kebersihan laut atau tidak membuang sampah sembarangan di laut, melakukan daur ulang sampah industri sebelum dibuang ke laut atau sungai, tidak menggunakan pukat harimau dan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, melindungi terumbu karang sebagai tempat perkembangbiakan ikan, menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai, di mana hutan bakau atau mangrove juga digunakan untuk berkembang biak berbagai jenis biota laut, serta memberikan sanksi yang berat terhadap orang-orang yang menangkap satwa laut yang dilindungi.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Serui.
2: Mbak, Mbak, beli rokok, Mbak.
3: Rokok apa, Mas?
2: Rokok yang biasa, Mbak. Mama!
4: Ada apa, Bapak?
2: Tolong ambil Bapak, Bu. Rokok di meja makan situ, Kang.
4: Rokok lagi.

0: Perokok aktif meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Diperkirakan setidaknya sebanyak 20% kematian akibat penyakit jantung terkait langsung dengan kebiasaan merokok.
1: Halo RRI FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Ya, dan terima kasih buat Anda pendengar dimanapun berada dalam program siar Halo RRI edisi 2 Oktober 2026. Dan pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan program siar Halo RRI ini terus Anda ikuti selama seminggu. Dan dimana dari hari Senin, Rabu, dan Jumat, ya, suara Anda solusi bersama. Dan juga informasi-informasi telah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, kita jumpa lagi di Senin, ya, tepat di 5 Oktober 2026. Saya Mari Antoinette mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya dalam program siar Halo RRI. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: apa nih? Foto-foto pengen ke TP lagi.
1: Terada Geral, semua tes-tes aja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
0: Di, ku sebarang kah? Ku stop coba-coba yang pinjol susah. Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes aja. Udah punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun penjarannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kau.

0: Hai Mary, kok serius sampai? Baca buku apa tuh? Pasti cerpen.
1: Bukan buku cerpen, kakak.
0: Terus?
1: Mary baca buku sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah.
0: Hah? Hari gini masih baca buku sejarah?
1: Ji, kakak, belajar sejarah itu penting.
0: Itu kan cerita-cerita yang terjadi di masa lalu, toh?
1: Betul, kakak Jen. Tapi dengan mempelajari sejarah, generasi muda saat ini dapat lebih menghargai apa yang dimiliki sekarang. Dari sejarah bangsa ini, orang tahu betapa besar perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah yang telah mengorbankan nyawa, harta benda mereka, semangat persatuan mereka, dan jiwa nasionalisme mereka saat itu.
0: Orang kan sudah merdeka, toh?
1: Betul, kakak Jen. Walaupun tong sudah merdeka dari penjajah, bukan berarti torang tidak buat sesuatu untuk bangsa ini. Sebagai generasi muda, torang wajib untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, seperti saling toleransi, saling menghargai, dan tetap menumbuhkan jiwa nasionalisme, yaitu menempatkan kepentingan torang punya bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan tertentu, agar bangsa ini tetap kuat dan maju di mata dunia. Begitu, kakak. Ih, kakak Jen!
0: Terima kasih, Mary. Saya pinjam buku dulu.
1: Ya. Kita Indonesia.

0: Iya tuh, si Paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si Paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang? Kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia. Jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan, karena sejatinya rezeki tidak akan pernah tertukar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Iya, saudara pendengar di mana saja berada, selamat siang untuk Anda. Masih di 96.4 FM Serui siang ini. Senang sekali saya Dehansel balik lagi menemani kebersamaan siang kita. Edisi Jumat ya, di 2 Oktober 2026. Tak terasa ya, hari terus berlalu dan kita sudah memasuki hari kedua di bulan yang ke-10. Dan doa serta harapan, moga saja setiap langkah dan setiap aktivitas kita, rutinitas kita, apapun itu tugas tanggung jawab kita, tetap terus dalam penyertaan Yang Maha Kuasa, tetap sehat untuk dorang semua, yang sakit juga kami doakan, moga lekas sembuh, dan tetap semangat untuk Anda yang tetap semangat jalani segala aktivitas. Moga saja aktivitas Anda berjalan lancar hingga sore nanti, dan untuk Anda yang melanjutkan hingga malam nanti juga, tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas Anda. Apapun itu tugas, tanggung jawab, bahkan pekerjaan Anda, tetaplah mengucap syukur. Ya pendengar, di suasana siang ini, jelang waktu makan siang Anda, untuk Anda yang sudah menetapkan menu apa yang bakal Anda nikmati di siang hari nanti, di suasana makan siang, kami ucapkan selamat siang dan selamat makan siang. Dengan segala aktivitas rutinitas warga masyarakat Kota Serui, bersama program Satu Serui by di 96.4 FM Serui siang ini, kita bakal hadirkan program acara siar yang bakal terus menemani kebersamaan Anda hingga sore nanti di pukul 15.00 waktu kebersamaan kita. Dari kawasan Jalan Patimura, selamat siang untuk dorang semua dan selamat beraktivitas.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Iya, saudara pendengar di mana saja berada, masih dari kawasan Jalan Patimura dan masih bersama program Satu Serui. 56 menit sudah ya, kita beranjak dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, pada mana suasana aktivitas

Yang terutama bagi sahabat muslim di kota Serui dan sekitarnya. Kami hadirkan dia selama sejam penuh menemani kebersamaan Anda jelang waktu menunaikan sholat Jumat. Kami hadirkan deretan lagu-lagu religi islami menemani aktivitas sana selama sejam hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ya, sebelumnya kami ucapkan selamat siang dan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat bagi seluruh kaum muslimin, muslimah di kota Serui dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kaum muslimin muslimah di kota Serui dan sekitarnya. Tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, mengajak Anda bersama kita ikuti siaran ibadah. Maksud kami siaran ibadah sholat Jumat, edisi Jumat 2 Oktober 2026 dari Masjid Agung Serui. Selamat siang kaum muslimin muslimah di kota Serui dan sekitarnya, dan selamat beribadah.
1: Janji Allah pasti akan ditunaikan. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemuliaan di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Setelah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selaku hamba, marilah kita senantiasa bersyukur kepadanya karena limpahan rahmat, nikmat, kesehatan, kesempatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam masih terus dilekatkan di dalam jiwa kita, masih berada di dalam jasad dan ruhani kita. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, marilah kita gunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.

nikmat yang telah Allah berikan lalu ta'ala, insyaAllah nikmat-nikmat yang lain akan terus diberikan. Setelah kita bertakwa, lalu kita bersyukur kepada Allah sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih di hari Jumat ini, mari kita senantiasa bersolawat dan berkirim salam kepada Habibana Maulana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan syafaat Rasulullah diberikan kepada kita di yaumil akhir, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah kita akan selamat di dunia, lebih-lebih di yaumil akhir. Ma'asra muslimin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan Rabiul Akhir ini ada beberapa amaliyah yang apabila kita mampu laksanakan dan kita mampu mengamalkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan pahala, keridhaan, bahkan keberkahan di dalamnya. Salah satunya hari ini sekalian, biarkan Allah subhanahu wa ta'ala meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan di hari Jumat saja lalu kita bertakwa. Bukan di setiap momentum 5 waktu solat kita lalu kita beriman kepada Allah. Tetapi di setiap waktu, setiap saat. Ketika azan dikumandangkan. Ketika panggilan Allah didengarkan. Dilantunkan. Lalu kita bersegera untuk menuju ke rumah Allah. Kita sejenak meninggalkan pekerjaan kita, menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya. Salah satu cara agar kita ditambahkan Allah keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, hari ini sekarang diakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita kembali kepada Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada bulan yang lalu Rabiul Awal kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ustaz, para mubalig, para penceramah menyampaikan tentang perjuangan, akhlak, perilaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang disinggalkan Allah subhanahu wa ta'ala, baginda Rasulullah yang patut dan kita contoh bukan hanya akhlaknya, kepribadiannya, amaliyahnya, tetapi ada salah satu mukjizat yang terbesar yang diberikan Allah melalui malaikat Jibril, diberikan kepada Rasulullah lalu disampaikanlah kepada kita umatnya, yaitu Al-Quran. Saat ini hadirin sekalian muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sekali umat baginda Rasulullah, banyak sekali hamba Allah yang telah melalaikan, bahkan meninggalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran hadirin sekalian muliakan Allah adalah petunjuk, pedoman hidup bagi manusia, dan akan menyelamatkan ia di dunia, lebih-lebih menyelamatkan nanti di yaumil akhir. Ma'asyiral muslim yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, realita yang ada di kota Suri tercinta ini sedikit sekali yang dapat tafsirkan, memaknai Al-Quran. Sedikit sekali hadirin sekalian yang mampu mengamalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi banyak di antara kita, mungkin hampir semua yang ada di masjid ini, mampu dan bisa
membaca Al-Quran. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, wahyu yang pertama diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ma'asyiral muslimin yang diliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tidak mampu menafsirkan Al-Qur'an, tidak mampu memaknai Al-Qur'an, bahkan mungkin tidak mampu mengajarkan Al-Qur'an, minimal kita mau membaca Al-Qur'anul Karim, merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab suci kita yang akan menyelamatkan kita di dunia, lebih-lebih di yaumil akhir. Alif lam mim bukanlah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf yang dibaca akan mendapatkan 10 kebaikan. Bukan 10 kebaikan 1, 2 sampai 10, tetapi kebaikan-kebaikan yang Allah berikan melalui bacaan Al-Quran akan berlipat ganda yang Allah akan berikan. Kalau kita tidak mampu selepas solat 5 waktu, usahakanlah setiap ba'da maghrib maupun ba'da subuh. Kalau kita ketahui sekalian, di masa kecil kita dahulu, di kampung kita dahulu, setiap ba'da maghrib maupun setiap ba'da subuh, orang-orang tua kita bukan sekadar di masjid Allah, tetapi di rumah-rumah banyak terdengar bacaan-bacaan Al-Quran. Sekarang hadirin sekalian, kita bisa saksikan bersama, apakah di rumah kita bacaan Al-Quran didengarkan, bacaan Al-Quran diajarkan kepada putra dan putri kita. Realita yang ada hadirin sekalian, sedikit sekali hamba-hamba Allah yang mau dan membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita kembali kepada Al-Quran. Kita kembali mengamalkan Al-Quran dengan berusaha mau membacanya, dengan berusaha mau mengamalkannya di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, maupun di dalam rumah kita masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cahaya nur ilahi di setiap-setiap rumah, bukan cahaya karena lampu yang terang, tetapi cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana rumahnya digunakan untuk membaca Al-Quran, di dalamnya untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah, untuk istri kita beribadah yang wajib. Maka kalau kita sudah mau meninggalkan Al-Quran, lalu petunjuk apa yang akan diberikan Allah kepada kita? Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan hadis yang sangatlah sahih bagi hamba Allah, umat baginda Rasulullah yang mau mengamalkan membaca Al-Quran, maka insyaAllah Al-Quran juga akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan memberikan syafaat. Al-Quran yang kita baca nanti di yaumil akhir akan mencari siapa yang dahulu di dunia mau mengamalkan saya, mau membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan nikmat yang sangat besar. Lisan kita masih dapat terucap, hati kita masih dapat tergerak, hati nurani kita pasti mengajak kita kepada kebaikan-kebaikan, mengajak kita untuk terus berbuat baik, bahkan hati nurani kita
pasti enggan untuk melakukan perbuatan tercela, dan ia akan terus mengajak manusia kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya agar kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fadkuruni adkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengingat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah bukan sekedar kita menjalankan ibadah solat lima waktu saja. Setelah kita menjalankan ibadah solat, sejenaklah hati kita, fikiran kita, bahkan lisan kita tertunduk menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya, tasbihnya, tahmidnya, tahlilnya maupun takbirnya. Karena amalan-amalan yang ringan kita ucapkan, tetapi kita terkadang berat untuk mengucapkan. Padahal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda, hadirin sekalian. Kalaupun kita tidak mampu, bahkan banyak sekali urusan setelah meninggalkan masjid ini, mungkin dalam perjalanan kita maupun di tempat pekerjaan kita, dimanapun kita berada, lisan kita terucap kalimat-kalimat thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengilhamkan kepribadian yang mulia. Karena seorang hamba apabila ia memperbanyak zikirnya, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengingat hambanya. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Setelah kita ingat kepada Allah, maka kita bersyukur kepadanya, dan janganlah kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, amaliyah di bulan Rabiul Akhir selanjutnya adalah kita memperbanyak solawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat ke atas baginda Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, berkirimlah solawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sang pencipta dunia dan segala isinya, termasuk menciptakan malaikatnya, iblis maupun jinnya, makhluk yang kasar maupun yang halus, bahkan kita adalah makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada baginda Rasulullah. Lalu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengimani Allah, malaikat, kitab, rasul, bahkan hari kiamat, marilah hadirin sekalian, kita berusaha untuk senantiasa memperbanyak solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu solawat yang kita lantunkan, satu solawat yang kita ucapkan, maka solawat itu pada hakikatnya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Terakhir hadirin sekalian, amaliyah di bulan Rabiul Akhir, kalau kita mampu dan mau melaksanakan salah satu sunnah baginda Rasulullah, yaitu puasa-puasa sunnah. Kalaupun mampu kita berpuasa di hari Senin dan Kamis, silakan. Kalau kita mampu puasa di Yaumul Bait yang telah kemarin kita lewati, kalau ada di antara kita
laksanakan ibadah saum ayyamul bait, alhamdulillah. Kalaupun tidak, kita mampu berpuasa di hari Isnin dan hari Kamis, silakan laksanakan, istiqomahkan. Maka kita termasuk umat baginda Rasulullah yang telah mengamalkan ajaran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hari sekalian Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, Allah senantiasa melindungi kita, dan Allah senantiasa memelihara keimanan dan keislaman kita. Meskipun saat ini keadaan di negara tercinta Indonesia sedemikian rupa, tetapi itulah dunia hadirin sekalian. Dunia sifatnya fana, yang kekal adalah akhirat, dan kita akan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala di alam akhirat ini. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak juga kita kesempingkan keadaan di dunia ini, karena kita masih berada di dunia ini. Tidaklah juga kita menyalahkan para pemimpin-pemimpin kita, padahal mereka adalah orang-orang yang kita pilih sendiri. Tetapi yang terbaik, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar negara tercinta Indonesia ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kembali kepada diri kita, mari kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah dengan penuh ridha. Insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa meridhai kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 2 Oktober 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Grup A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23, Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tabu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan, dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem, die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing, kami bekerja secara luar biasa, sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus, kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda. Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. De Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions Wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bernie Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayaka Yamashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Badmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, tim rekuf bergu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khoirunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor rekuf beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capi Tradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Aviandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumbangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. 9 gol dicetak oleh Michel Bagor yang membukukan 5 gol, serta Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Figuri, dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
3: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak clean sheet Michel Lee Baker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
3: Ya, gila rasanya. Saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
2: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bertson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat Grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final Grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan. Tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya, pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitowi Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Walia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semua kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik yang sudah dipersiapkan. Ada rekan saya Siva Fauzia yang akan menyampaikan selengkapnya. Siva, silakan.
3: Ya, terima kasih Safira Amalia. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 3 RRI yang baru saja bergabung. Dan tentunya juga untuk Anda yang terus setia bersama Pro 3 RRI. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan ke ruang dengar Anda. Hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Kami akan menyoroti diantaranya Suyudi yang menjadi Kapolri. Ini arah baru memperkuat transformasi Polri. Pergantian pucuk pimpinan di tubuh Polri selalu menjadi perhatian publik. Ketika Suyudi Aryo Seto dipercaya menjadi Kapolri, muncul harapan sekaligus pertanyaan mengenai arah baru institusi kepolisian ke depannya. Tantangan Polri yang semakin kompleks, mulai dari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatkan profesionalisme hingga memperkuat kepercayaan publik di tengah perkembangan teknologi dan juga perubahan sosial. Momentum kepemimpinan baru ini juga menjadi kesempatan untuk melihat kembali proses transformasi Polri. Sejauh mana pembenahan kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan, serta keterbukaan dan akuntabilitas dapat terus diperkuat, nanti akan kami soroti bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, masih dalam momentum Hari Kesaktian Pancasila, kami juga akan menghadirkan topik mengenai momentum Hari Kesaktian Pancasila, Generasi Hebat Indonesia Kuat. Hari Kesaktian Pancasila ini yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan juga pemersatu bangsa. Dan di tengah perubahan zaman, tantangan terhadap nilai-nilai kebangsaan juga ikut berkembang. Generasi muda tumbuh dalam lingkungan digital yang begitu cepat dengan beragam informasi, budaya, dan pandangan yang datang tanpa batas. Karena itu, semangat Generasi Hebat Indonesia Kuat ini bukan hanya tentang prestasi, tapi juga bagaimana generasi muda menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, bergotong royong, bersikap kritis, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Nanti akan kami ulas lebih lanjut bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian di pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan program Dialog TNI Menyapa dengan tema TNI Prima Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, bersama dengan Kolonel Mar Anak Agung Gede Agung Jaya Putra, Kasat Watpres Pusminpres TNI. Ini dapat Anda simak siang nanti di Indonesia Menyapa Siang. Dan kami juga hadirkan ke ruang dengar Anda Dialog Olahraga sore nanti dengan tema klasemen perolehan medali Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu pendengar tanggapan atau informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081399399888. Demikian Safira.
2: Terima kasih Siva yang sudah menyampaikan topik Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti.
1: Indonesia Menyapa Siang.
2: Kini kita mulai video potensi daerah hari ini. Program Ayam Petelur di SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi MAPI Papua Selatan menjadi salah satu bentuk pembelajaran berbasis praktik bagi siswa. Selengkapnya bersama dengan Jessica Ardana.
4: Program Ayam Petelur di SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi MAPI Papua Selatan menjadi salah satu bentuk pembelajaran berbasis praktik bagi siswa. Program yang dijalankan dengan dukungan pemerintah Kabupaten MAPI ini tidak hanya menghasilkan telur untuk dipasarkan, tetapi juga memberikan pengalaman kerja dan uang saku bagi siswa yang terlibat. Sejak mulai berproduksi pada April tahun 2026, unit produksi ayam petelur di SMK Negeri 4 MAPI terus menghasilkan telur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam satu hari, produksi telur mencapai sekitar 47 hingga 50 rak atau setara dengan sekitar 1.500 butir telur per hari.
5: Mulai dari kami mulai produksi di bulan April 2026 sampai dengan saat ini itu di bulan September ini sudah 47 sampai 50 rak per hari. Jadi sekitar 1.500 butir per hari.
4: Hingga September 2026, produksi ayam petelur tersebut telah mencatat omset sekitar 107 juta rupiah setelah memperhitungkan biaya operasional, termasuk kebutuhan obat dan pakan ayam. Telur yang dihasilkan kemudian dipanen dan disortir berdasarkan ukuran sebelum dipasarkan dengan tiga kelompok harga, yakni Rp80.000, Rp85.000, dan Rp90.000 per satu rak. Pemasaran telur dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar sekolah, termasuk wilayah Kota Kepi dan Dapur MBG. Melalui kegiatan tersebut, sekolah juga melibatkan siswa dalam proses penjualan agar mereka dapat memahami pengelolaan usaha secara langsung. Salah satu siswa yang terlibat adalah Arnoldus Bior, siswa kelas 1 SMK Negeri 4 MAPI. Setiap sore, Arnoldus bersama guru melakukan berbagai kegiatan di kandang, mulai dari memberi pakan ayam, menjaga kebersihan tempat makan dan minum ayam DOC, mengambil telur, hingga membawa telur ke ruang produksi untuk disortir.
6: Setiap sore, naik, ini telur, antar ke ruangan produksi, habis itu sortir, selesai sortir, istirahat, waktu umur suruh istirahat, kasih kita telur 55, bawa pulang, habis itu kita rebus di rumah, selesai rebus istirahat, pagi naik lagi, bapak ibu guru suruh kita ke kandang, praktik, kasih makan ayam.
4: Setiap siswa yang mengikuti kegiatan tersebut mendapatkan uang saku sebesar Rp50.000 untuk 2 jam kegiatan dan kehadirannya dicatat melalui daftar kehadiran. Bagi siswa, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk belajar bekerja sekaligus memperoleh pengalaman dalam mengelola hasil produksi sekolah. Melalui unit produksi ayam petelur, SMK Negeri 4 MAPI menargetkan lahirnya lulusan yang memiliki keterampilan khusus dan mampu menghasilkan pendapatan setelah menyelesaikan pendidikan. Dari kandang ayam, siswa tidak hanya belajar menghasilkan telur, tetapi juga belajar bagaimana sebuah usaha dikelola hingga memberi manfaat dan menjadi bekal untuk mandiri. Jessica Ardana melaporkan.
2: Video potensi daerah selanjutnya pendengar, Kalimuturi, oase musim kemarau yang viral di Kabupaten Teluk Bintun. Kita simak bersama dengan Dina Rianti.
7: Musim kemarau menghadirkan wajah berbeda bagi Kalimuturi di Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni. Aliran sungai yang biasanya berwarna keruh berubah menjadi jernih, menghadirkan panorama alami yang menyejukkan mata dan menjadikan salah satu destinasi wisata favorit bagi warga setempat. Terletak tepat di bawah jembatan Muturi yang menghubungkan kota Bintuni dengan kawasan SP2 dan 3, lokasi ini kini ramai dikunjungi masyarakat terutama pada akhir pekan. Popularitasnya semakin meningkat setelah berbagai foto dan video keindahan sungai tersebut beredar luas di media sosial. Air yang jernih dan sejuk menjadi daya tarik utama. Di tepian sungai, anak-anak bermain air dengan riang. Sementara orang dewasa menikmati suasana tenang yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Sebagian warga sekitar juga masih memanfaatkan sungai ini untuk mencuci pakaian dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Salah seorang pengunjung, gadis mengaku mengetahui keberadaan Kali Muturi setelah melihat unggahan yang viral di media sosial. Ia sengaja datang bersama keluarga untuk menikmati suasana alam yang berbeda dari biasanya.
8: Sudah berapa kali mungkin kesini selama musim kemarau nih?
9: Baru sih.
8: Baru pertama kali?
9: Iya, karena airnya jernih.
8: Karena jernih?
9: Kalau tidak musim kemarau, airnya keruh kan jarang orang berkreasi di sini.
8: Ini tahu dari tempat ini untuk wisata dari mana?
9: Di medsos, setelah viral. Oke. Akhirnya rekreasi dan keluarga di sini.
8: Terus bagaimana? Setelah kesini, kesannya ke siapa?
9: Baik, sejuk, segar. Tempatnya juga bersih, ya. Kami berharap tempat ini selalu dijaga tuh kebersihannya. Untuk pengunjung, mungkin warga Teluk Bintu ini mohon jaga kebersihannya. Sampah-sampah yang sudah dipakai bisa dibakar kah, bisa dikumpul, dipungut kembali, dibawa pulang. Supaya tempat ini bersih dan menjadi destinasi untuk kita warga Bintu ini untuk tempat wisata.
7: Di balik ramainya kunjungan wisatawan, terdapat peran masyarakat setempat yang secara swadaya mengelola kawasan tersebut. Kletus Gabriel dan rekan-rekannya mulai membuka lokasi wisata Kali Muturi sekitar 1 bulan lamanya. Dengan tujuan menjaga kebersihan sekaligus memberikan kenyamanan bagi para pengunjung.
8: Setiap harinya berapa pengunjung yang masuk?
10: Kalau untuk setiap hari mungkin, kalau dari hari Senin mungkin pengunjung kurang lebih. Kurang. Mungkin sampai hari Kamis baru kita jaga.
8: Jadi, hari Kamis sampai hari Minggu?
10: Kamis sampai hari Minggu. Kalau tarif motor 10 ribu, mobil 20.
8: Motor 10 ribu?
10: Mobil 20. Stop. Akhirnya itu untuk mungkin nanti ini karena baru berjalan ya, terus kali ini juga di apa? Ini juga karena musim kemarau tuh, jadi kita masih mungkin kumpul-kumpul untuk apa?
8: Beli
10: plastik untuk sampah, tempat sampah, untuk beli selang juga dari asilin.
8: Selang untuk apa?
10: Untuk
11: di kampung,
10: untuk di kampung sini.
8: Dari air.
10: Iya, untuk dari
8: air dari bawah.
10: Iya, dari kali ke rumah-rumah dalam sini. Pengunjung yang datang mungkin jaga kebersihan, terus sampahnya itu kalau bisa dibakar atau tidak dibawa pulang aja. Terus kalau berkunjung habis mungkin bakar-bakar gitu padam api yang itu. Iya, supaya.
7: Ya. Di tengah cuaca kemarau yang menyelimuti Teluk Bintuni, Kali Muturi hadir sebagai oase alami yang menawarkan kesegaran dan ketenangan. Kejernihan air, suasana yang asri, serta semangat gotong royong masyarakat menjadikan tempat ini bukan sekedar lokasi rekreasi, tetapi juga contoh bagaimana destinasi wisata dapat tumbuh dari kepedulian warga terhadap lingkungan mereka sendiri. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, itu tadi ya. Dana Kali Muturi di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Video potensi daerah lainnya masih akan kami hadirkan, tapi kita harus jeda setelah berikut ini.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
12: Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan dokumen kependudukan, serta persiapan pembangunan hunian tetap. PLT Kapus Datin BNPB Berton Panjaitan mengatakan, penanganan pasca bencana dilakukan secara menyeluruh. Pemulihan mencakup aspek sosial, administrasi, serta infrastruktur dasar bagi masyarakat terdampak gempa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
2: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah siang ini. Meski keindahannya tercemar, Teluk Ambon tetap menyimpan surga bawah laut yang menggiurkan. Selengkapnya bersama dengan Abdullah Leorima.
11: Pendengar dan pemirsa RRINET, jauh sebelum Teluk Ambon menghadapi persoalan sampah dan sedimentasi, para naturalis Eropa menyebut perairan ini sebagai salah satu laboratorium laut tropis paling mempesona. Airnya bening, terumbu karangnya berwarna-warni, dan ribuan spesies laut hidup berdampingan. Padang namun dan hutan mangrove masih sangat luas, menjadi habitat ikan, penyu, dan berbagai biota laut. Naturalis asal Inggris Alfred Russel Wallace menggambarkan Teluk Ambon sebagai salah satu perairan tropis terindah di dunia. Dengan kekayaan karang, ikan, dan moluska yang luar biasa, di mana ia melihat dasar lautnya dipenuhi hamparan terumbu karang, spons, anemon laut, dan berbagai organisme laut berwarna-warni. Ikan-ikan biru, merah, dan kuning berenang di sela-sela karang, sedangkan ubur-ubur transparan berwarna jingga dan merah muda mengapung di permukaan. Namun dampak dari pencemaran, sedimentasi, dan tekanan pembangunan membuat Teluk Ambon kehilangan pesonanya, termasuk ekosistem sumber daya perairannya. Meski demikian, para penyelam menyebut sedikitnya masih tersisa 8 spot diving yang menarik walau mengalami degradasi. Sebagaimana disampaikan fotografer bawah laut Bripka Cika Vidya dan ketua guide dive Maluku Afid Tuasikal.
13: Ini perubahannya cukup signifikan. Tiap tahun itu sangat berubah. Dan sampah juga semakin banyak yang ada di Teluk Ambon. Ini beberapa tahun terakhir kita pernah lakukan underwater clean up, yaitu yang diinisiasi oleh organisasi dive guide. Kondisi Teluk Ambon untuk terumbu karangnya sudah mulai jauh dari seperti yang diteliti oleh Wallace saat itu.
14: Kalau di Teluk Ambon itu biasanya kami bermain di Laha, bahwa di situ adalah spot-spot foto underwater makro. Makro itu bisa disebut dengan binatang-binatang kecil yang luar biasa sekali, potensinya luar biasa sekali. Dan di situ pun ada spot white, Bapak. Spot white itu seperti pemandangan. Saya lihat di bawah JMP, di tiang-tiangnya itu juga sudah tumbuh terumbu karang, soft coral yang ada warna pink, warna kuning, warna hijau, wah luar biasa sekali. Jadi di Ambon ini dimanapun kita menyelam, di situ pasti ada spot diving walaupun kita belum pernah menyelam di situ. Contohnya seperti kayak di bawah jembatan Merah Putih, udah di atasnya bagus, di bawahnya cukup luar biasa.
11: Teluk Ambon dari masa kolonial hingga sekarang menjadi lokasi penelitian ilmuwan dari berbagai negara. Banyak riset tentang terumbu karang, ikan karang, plankton, biota makro, hingga perubahan lingkungan. Kehadiran stasiun riset kelautan di Ambon ikut memperkuat reputasi tersebut. Kini, Teluk Ambon menghadapi tantangan sampah, sedimentasi, dan tekanan pembangunan. Namun berbagai upaya seperti rehabilitasi mangrove, konservasi lamun, edukasi masyarakat, pengelolaan sampah, hingga gerakan kolaboratif membuka peluang agar teluk ini kembali menjadi kebanggaan Maluku. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Ambon kita ke Banda Aceh. Geliatkan ekonomi kreatif UMKM Cok Bang Sabang menyulap kakao lokal menjadi produk olahan dan agrowisata. Kita simak selengkapnya bersama dengan Irzam Maulana.
15: Saudara, saat ini kita sedang berada di Cok Bang, di mana Cok Bang ini merupakan salah satu UMKM di Kota Sabang yang gencar mempromosikan tentang olahan kakao yang dapat dipasarkan hingga ke luar daerah. Berikut liputan selengkapnya.
16: UMKM Cok Bang atau dikenal sebutan Coklat Sabang terus berinovasi mengubah kakao lokal dari sekedar komoditas mentah menjadi produk olahan unggulan dan destinasi agrowisata berbasis industri. Inisiatif yang lahir dari Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri ini terbukti berhasil mendongkrak kesejahteraan petani kakao setempat. Kepala Produksi Cok Bang Melandeta Diansyah saat diwawancarai RRI mengatakan Cok Bang dibentuk dari keprihatinan terhadap rendahnya harga kakao petani Sabang yang pada awalnya hanya berada di kisaran 13.000 Rp5.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Padahal kakao memiliki nilai jual tinggi jika diolah menjadi produk coklat. Ia menambahkan kondisi tersebut tidak mampu mendongkrak pendapatan petani. Tanaman kakao sendiri sudah ada di Sabang sejak tahun 1990-an namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
17: Nah, di Sabang sendiri itu sudah ada pohon kakao dari tahun 90-an tapi belum ada produksi yang memang benar-benar dari buah kakao. Nah, itu awal mula kita ingin membangun cokbang. Nah, baru setelah itu ya tentu koperasi ingin mensejahterakan seluruh anggota.
16: Dan dirinya menambahkan seiring berkembangnya usaha, cokbang mulai fokus pada peningkatan kualitas biji kakao. Saat ini cokbang bekerjasama dengan sekitar 30 petani binaan. Para petani didampingi untuk memperbaiki kebun dan kualitas biji kakao termasuk proses fermentasi. Hasilnya harga kakao petani meningkat signifikan. Upaya tersebut berdampak signifikan pada harga jual kakao. Jika sebelumnya petani hanya menerima Rp13.000 hingga Rp16.000 per kilogram, saat ini harga kakao mencapai Rp70.000 per kilogram, sementara kakao fermentasi bisa menembus angka Rp150.000 per kilogram. Melan mengakui kapasitas produksi cokbang saat ini hanya 10 kg per hari, sementara permintaan pasar terus meningkat. Sebagai inovasi, cokbang mulai mengembangkan agrowisata coklat. Wisatawan diajak ke kebun kakao untuk melihat langsung proses pemetikan hingga fermentasi. Setelah itu, pengunjung bisa mencetak coklat sendiri di tempat produksi cokbang.
17: Dan sampai bulan 12, kita akan melakukan proses itu, memperkenalkan supaya teman-teman tahu buah coklat itu bentuknya seperti ini, di dalamnya warnanya putih loh, bukan coklat, bagaimana mengeringkan.

0: Kota Sabang melalui UMKM Coklat Sabang atau Cokbang. Zamlana 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, informasi dari Sabang tadi menutup rangkaian video potensi daerah hari ini. Anda juga bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Iya, pendengar masih bersama program Satu Serui dari kawasan Jalan Patimura di 96.4 FM Serui siang ini. Ya, kembali ya, selepas tadi kita ikuti bersama deretan informasi dari Pusat Pemberitaan Nasional dalam penyampaian warta berita dinamika olahraga, upgrade informasi UMKM, dan juga potensi daerah dari berbagai daerah senusantara. Ada kembali bersama program Satu RRI Serui disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. 6 menit sudah kita beranjak ya, dari pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang. Ya, dan kita masih terus menemani suasana aktivitas yang ada ya, pendengar setia program Satu RRI Serui. Sejam ke depan, kami bakal hadirkan ke ruang dengar Anda deretan hiburan, tentunya di ruang hiburan siang hari ini. Pada pagi aktivitas ada hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, dan mengawali jumpa kita di siang hari ini, pendengar, di ruang hiburan, kami hadirkan satu informasi sebagai himbauan bagi Anda semua warga masyarakat Kota Serui, bahkan pendengar setia RRI Serui di mana saja berada. Ya, sebagai himbauan dan juga informasi untuk semua masyarakat Kota Serui, berdasarkan hasil pengamatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Stefanus Rombewas Serui pada hari ini, 2 Oktober 2026 hingga pukul 16 sore nanti, terpantau adanya penurunan jarak pandang horizontal atau visibility secara visual di wilayah Kepulauan Yapen, terutama di Yapen Selatan dan sekitarnya, berkisar antara 4 hingga 6 km. Kabarnya penurunan jarak pandang ini disebabkan oleh adanya partikel asap atau udara kabut HZ yang terapung di atmosfer. Nah, sebagai himbauan bagi Anda masyarakat, pertama, bagi Anda pengendara lalu lintas dihimbau untuk menjaga jarak aman antar kendaraan dan juga mengurangi kecepatan saat Anda berkendara, serta dapat menyalakan lampu utama jika kepekatan asap di jalan raya dirasa mulai mengganggu kejelasan pandang Anda. Berikutnya, untuk kesehatan, bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dihimbau untuk menggunakan masker pelindung guna mengurangi dampak paparan partikel asap secara langsung. Kami akan terus memperbaharui perkembangan kondisi cuaca dan jarak pandang secara berkala. Tetap memantau informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Salam BMKG Yapen.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya.

Mas di 96.6 FM Pro 1 Serui siang ini. Ya, kita jelang sore ya, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan berdengar selepas satu single ya dari Jikustik, The Cover Jazz untuk Anda, untuk dikenang. Selepas itu kami hadirkan Warta Berita Lintas Serui sore bersama RRI Serui.

Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui di Gadwarta, berita lintas Serui sore untuk edisi hari di Jumat 2 Oktober 2026. Saudara, sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Serui sore untuk edisi hari ini di 2 Oktober 2026 di antaranya. Perjuangan pembekaran Provinsi Papua Utara dan Kabupaten Gondomi Sisare kini memasuki babak baru. Pendengar, berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah berita lainnya disiarkan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore. Saya Hans Mansai, inilah Warta Berita selengkapnya.

Saudara pendengar, kita ke informasi berita pertama. Perjuangan pemekaran Provinsi Papua Utara dan Kabupaten Gondomi Sisare kini memasuki babak baru. Informasi selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.

0: MIRP sudah diteruskan, dan juga pada tanggal 29 kemarin MIRP undangan yang ditutup.
1: Majelis Rakyat Papua MIRP secara resmi menyetujui pembentukan Provinsi Papua Utara melalui sidang pleno 22 September 2026 dan menyerahkan dokumen keputusan MIRP nomor 16/MIRP/2026 kepada Komisi 2 DPR RI di Jakarta pada tanggal 29 September 2026. Provinsi ini akan mencakup wilayah adat Cairere dan Tabi pesisir utara Papua.
0: MIRP sudah diteruskan, dan juga pada tanggal 29 kemarin MIRP undangan yang ditujuk kepada gubernur yang mewakili adalah wakil gubernur, juga MIRP dan beberapa bupati yang hadir sesuai undangan, hadir di Jakarta untuk menghadiri atau pertemuan dengan ketua Baleknas atau legislasi di Jakarta menyangkut Provinsi Papua Utara, bahkan juga DOP Gondumi Sisare. Dan terima kasih hasil daripada mereka, para bupati, Bupati Waropen, juga MIRP, Bupati Mambramuraya, juga Wakil Gubernur Provinsi Papua yang bersama-sama sesuai undangan yang mana mereka menghadiri. Dan kami tim lagi standby untuk akan hadir nanti dengan dokumen yang nanti kami akan membawa.
1: Untuk memenuhi syarat provinsi, DOB Kabupaten Gondumi Sisare didorong terbentuk. Gondumi Sisare adalah pecahan dari Kabupaten Waropen yang artinya gunung dan sungai besar. Cakupannya 5 distrik dari Waropen, Masirei, Risei Sayati, Demba, Wonti, Soyoi Mambai, dan 3 distrik dari Mambramuraya, Binuki, Ronari, Waropen Atas, dan Sawai.
0: Oleh sebab itu saya lebih khusus menghimbau kepada saudara-saudara kami masyarakat yang ada di Cairere, bahkan juga Provinsi Papua Utara, juga lebih khusus Kabupaten Bakau atau Kabupaten Waropen, DOB Gondumi Sisare, yang mana kami berdoa kepada Tuhan, segala sesuatu yang kami minta Tuhan akan memberikan jawaban kepada para pimpinan-pimpinan, baik itu dari provinsi, baik juga kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, mungkin yang kami masih menunggu putusan, bahkan dalam minggu ini, delegasi, bahkan juga tim yang nanti akan diatur beberapa bupati, khusus Bupati Waropen, untuk kami hadir dan juga ikut kawal proses di Baleknas DPRI. Terima kasih untuk Ketua DPRI, juga dari saudara kami yang mewakili Provinsi Papua, Bapak Tony Tesar DPRI, Bapak Yan Mandenas DPRI, Bapak Bertorou juga dari DPRI, yang mana mewakili kami masyarakat Papua.
1: Tim Beramo telah menyerahkan berkas resmi DOB Gondumi Sisare kepada Bupati Waropen pada tanggal 20 September 2026. Pendiri DOB Gondumi Sisare, Riko Rumayomi, mengapresiasi Bupati Mambramuraya yang mengawal penggabungan 3 distrik tersebut ke Baleknas DPR RI agar tergabung dalam Provinsi Papua Utara.
0: Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan doa dukungan dari semua pihak. Mari kita bersatu agar Provinsi Papua Utara, juga DOB-DOB yang sedang dinantikan, akan dijawab oleh pemerintah pusat lewat sidang Baleknas. Dan ini adalah kado bagi kami, Cairere, mulai dari Lapago, Mepago, Hanim, Bomberai, Deborai, Bomberai, dan Cairere. Mari, dari 6 provinsi yang sudah ada, tinggal kami satu untuk bisa genaplah 7 wilayah adat yang ada. Oleh sebab itu, saya berterima kasih juga kepada saudara kami, Bapak Hengki, yang selalu membawa atau meliput kami di RRI Serui, untuk saudara-saudara kami yang berada di mana saja, yang ada di Papua, lebih khusus di Cairere. Dengan demikian, mungkin itu yang perlu saya sampaikan sebagai tokoh masyarakat, tapi juga tokoh pendiri Gondumi Sisare, dan juga dari anggota Presidium Provinsi Papua Utara.
1: Saat ini berkas administrasi yang merujuk PP nomor 78 tahun 2007 dan PP nomor 25 tahun 2023 sudah di Komisi 2 DPR RI dan ditargetkan masuk paripurna balik Oktober 2026. Hengki Wapai melaporkan.
2: Saudara pendengar, Anda masih menyimak warta berita lintas Serui sore. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Polres Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar simulasi SISPAM Kota untuk memperkuat kesiapsiagaan. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
3: Sudah punya arahan ya, kita sudah punya bekas.
4: Kepolisian Resor Polres Kepulauan Yapen menggelar simulasi sistem pengamanan kota SIMPAM Kota sebagai upaya meningkatkan kesiagaan personil dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Simulasi tersebut berlangsung di Alun-Alun Trikora Serui pada Jumat 2 Oktober 2026 dengan melibatkan personil Polres Kepulauan Yapen. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis kepolisian dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan serta situasi kontingensi yang dapat terjadi di wilayah hukum Polres Kepulauan Yapen. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Vele SIK mengatakan simulasi SIMPAM Kota dilakukan untuk memastikan seluruh personil memiliki kesiapan dan pemahaman yang sama dalam menghadapi situasi darurat.
3: Situasi darurat, situasi kontingensi, maka kita semua sudah punya arahan ya, kita sudah punya bekal. Seperti ini kita nanti laksanakan ya. Alurnya bagaimana, kemudian koordinasinya bagaimana, siapa berbuat apa, kita semua sudah. Jadi silakan nanti kabar op.
4: Menurutnya kesiagaan tidak boleh dilakukan setelah situasi memburuk, karena itu latihan tidak perlu dilaksanakan sebagai bentuk persiapan menghadapi kemungkinan terburuk.
3: Kasat mata, silakan diatur kapan kita akan latihan, tidak tunggu kegiatan apa atau situasi kondisi terjadi baru kita turun, tetapi kita harus punya persiapan latihan bertahap sehingga pada saat kita menghadapi kejadian yang dadak kita sudah siap. Baik, itu saja.
4: Latihan SIMPAM Kota tahun 2026 diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kemampuan teknis personil Polri serta memastikan kesiagaan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan Kamtibmas di wilayah Kepulauan Yapen. Kontributor Cindy Fediban melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi terakhir dan pendengar warga masyarakat Kota Serui. Sebagai himbauan kami hadirkan informasi dari BMKG Kepulauan Yapen kepada masyarakat Yapen. Pendengar, mengakhiri jumpa kita di Warta Berita Lintas Serui Sore. Kami hadirkan informasi himbauan kepada masyarakat Yapen dari BMKG. Berdasarkan hasil pengamatan meteorologi di Stasiun Meteorologi Stefanus Rumbewas pada hari ini, Jumat 2 Oktober 2026 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, terpantau adanya penurunan jarak pandang horizontal atau visibility secara visual di wilayah Kepulauan Yapen secara khusus di Yapen Selatan dan sekitarnya yang berkisar antara 4 hingga 6 km. Sementara itu, penurunan jarak pandang disebabkan oleh adanya partikel asap atau udara kabut atau HZ yang terapung di atmosfer. Sementara untuk himbauan kepada masyarakat Kepulauan Yapen, yang pertama adalah pengendara lalu lintas diimbau untuk menjaga jarak aman antar kendaraan dan mengurangi kecepatan, serta dapat menyalakan lampu utama jika kepekatan asap di jalan raya dirasa mulai mengganggu kejelasan pandang. Berikutnya untuk kesehatan, bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dihimbau untuk menggunakan masker pelindung guna mengurangi dampak paparan partikel asap secara langsung. Kami akan terus memantau atau memperbaharui perkembangan kondisi cuaca dan jarak pandang secara berkala. Tetaplah memantau informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Kepulauan Yapen.

Berikut laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita Lintas Serui Sore untuk edisi hari ini. Mewakili seluruh kru kerja yang bertugas, editor Anas Hafidz, saya Hans Mansai mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, selamat sore. Dan kita masih di segmen Pro Dangdut ya. Sajaran lagu-lagu dangdut menemani Anda, pecinta musik dangdut di sore hari ini. Sementara kita berada di pukul 17.37 menit pendengar. Selamat sore untuk Anda, selamat beraktivitas. Untuk Anda yang mungkin sejak pagi ya hingga saat ini masih saja disibukkan dengan berbagai aktivitas, baik yang di rumah ya atau ke Anda yang saat ini masih berada di luar rumah. Ya, kami berharap apapun aktivitas Anda, semoga berjalan lancar. Namun tentunya di tengah kondisi cuaca ya ekstrim saat ini, di mana-mana ini banyak sebaran kabut asap. Nah, untuk wilayah Kepulauan Yapen sendiri, sebaran kabut asapnya ini sangat terasa ya. Untuk itu bagi Anda yang mungkin harus keluar rumah, lakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah, ya baiknya menggunakan masker untuk melindungi pernafasan Anda ya, sehingga tidak terpapar langsung oleh partikel kabut asap yang tentunya cukup terlihat pekat saat ini. Ya, dan sebisa mungkin juga untuk menghindari atau melindungi lansia ya, orang-orang tua yang sudah lanjut usia, juga bayi yang pastinya sangat rentan sekali dengan partikel asap yang menyebar di udara. Ya, semoga saya semua dalam keadaan sehat ya, apapun aktivitasnya, tetap jaga kondisi kesehatan, karena kita masih di awal bulan Oktober. Pastinya banyak kegiatan-kegiatan yang sudah Anda rencanakan untuk dikerjakan. Ya, pendengar, saya pasti hadirkan ya sajian lagu-lagu dangdut menemani Anda, pendengar, pecinta musik dangdut dimanapun saudara berada.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty. Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan ya sajian lagu-lagu dangdut menemani Anda di suasana sore. Sebentar kita berada di pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan jelang waktu kumandang adzan maghrib ya untuk wilayah Kota Serui pukul 17.51 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan sajian lagu-lagu religi bernuansa islami untuk Anda kaum muslimin muslimat di Kota Serui sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar, hutan sangat erat kaitannya dengan kehidupan semua makhluk hidup, terutama manusia. Tanpa hutan yang hijau, maka kehidupan makhluk hidup punah perlahan. Tahukah Anda, peran hutan tidak hanya sekedar menghadirkan oksigen, tapi memiliki manfaat yang kompleks dan erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup manusia. Dan bila hutan dirusak, maka manusialah yang terdampak selain makhluk hidup yang lain. Beberapa dampak kerusakan hutan yang mengancam kehidupan manusia yaitu menurunkan kualitas udara. Pendengar, hutan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan oksigen O2. Hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Itulah sebabnya mengapa ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru bumi. Namun banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen. Sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan, akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Pendengar, ternyata penyebab banjir yang sering membingungkan, salah satunya adalah penebangan hutan. Semakin maraknya penebangan liar akan membuat hutan semakin gundul. Hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. Karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon. Selain itu, bencana kekeringan merupakan bencana yang tidak bisa dihindari. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Pendengar, tanah longsor menjadi bencana yang menakutkan karena tidak sedikit menelan korban jiwa. Pendengar, tumbuhan dan pohon di area hutan akan menjadi penguat struktur tanah. Jadi saat terjadi hujan deras, air tidak langsung mengenai tanah sebab akar pohon akan menjadi penyerap air hujan. Namun kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Selain itu, dampak kerusakan hutan yang parah adalah terganggunya siklus air. Kita tahu bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit.

Pendengar, demikian beberapa dampak kerusakan hutan akibat dari perilaku kita yang tidak bertanggung jawab. Hindari lakukan aktivitas yang berdampak terjadinya pengerusakan hutan.

tips mitigasi bencana. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi sebenarnya terjadi setiap hari, namun kebanyakan tidak disadari oleh manusia. Di berbagai daerah di Indonesia, hampir setiap tahun terjadi bencana gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan parah dan menelan korban jiwa. Tips mengurangi resiko akibat gempa. Untuk meminimalisir dampak gempa bumi yang sangat merusak, 1. Pastikan pondasi rumah benar-benar kokoh dan mampu menopang rumah dengan aman. 2. Amankan semua lemari, rak buku, dan rak piring dengan mengikatnya ke dinding dengan menggunakan baut. 3. Pastikan pemanas air menempel ke dinding sehingga tidak menimpa Anda saat roboh dan juga tidak memicu percikan api. 4. Tempatkan semua laci berat pada posisi lebih rendah sehingga apabila jatuh tidak menimpa Anda. 5. Jika tinggal di kawasan rawan gempa, pahami semua petunjuk tentang penanggulangan gempa dan upaya penyelamatan. Kemudian sosialisasikan ke semua anggota keluarga dan masyarakat sekitar.

tips mitigasi bencana. Tsunami terjadi apabila ada gangguan yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, maupun meteor yang jatuh ke bumi. Namun 90% tsunami diakibatkan oleh gempa bawah laut. Tips mengurangi resiko tsunami. 1. Biasakan mendiskusikan dampak tsunami dengan anggota keluarga bahwa kemungkinan terpisah satu sama lain bisa terjadi sewaktu-waktu. Pastikan setiap anggota keluarga tahu tindakan apa yang harus dilakukan. 2. Tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bahaya tsunami. 3. Kenali karakteristik dan tanda-tanda bahaya tsunami. 4. Tanami sepanjang garis pantai dengan mangrove serta tanaman lainnya yang berfungsi meredam gaya air tsunami. 5. Jika mengetahui tanda-tanda akan terjadi tsunami, segera laporkan kepada petugas yang berwenang seperti kepala desa, polisi, stasiun radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maca Susi. Maca Susi mau pi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macam tertahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut toh, Mama Boy.
1: Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
3: Oh no.
0: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah.

0: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.
1: Karena saya punya bola, jadi saya berhak menentukan siapa temanku.
2: Tong selalu tertawa bersama saat tong main bola. Tapi sekarang tidak lagi karena ada virus corona. Serasa sepi sekali. Walaupun sering sapa teman-teman, tong ada di kota yang sama, tapi tong tidak bisa main seperti dulu lagi.
3: Aldo, kok kenapa kelihatan sedih?
2: Kakak Aldo rindu Aldo teman-teman. Yakob, Iqbal, Iksan, Bonar, Benny, dong kabar bagaimana?
3: Iya Aldo, kakak juga rindu sekali sama teman-teman kuliah. Kakak rindu suasana kampus. Kakak rindu sekali suasana seperti dulu lagi.
4: Persahabatan mereka bukan karena harta dan kekuasaan, tapi persahabatan mereka adalah tentang kebersamaan dan kesetiaan.

0: Dai.
1: Apa, Aide?
0: Kok bisa bantu saya, Kang?
1: Bantu apa, Aide?
0: Antar paket pesanan ke alamat ini. Bisa kah, Dai?
1: Tapi paket apa itu, Aide?
0: Ah, kau jangan terlalu banyak tanya. Nanti saya kasih kau uang. Yang penting, kau antar paket ini dulu. Cepat sudah, sebelum ada yang curiga Tongdo di sini.
1: Aide, saya memang butuh uang. Tapi saya tidak mau jadi kurir barang haram itu.
0: Ji, kenapa, Jidi?
1: Kau harus sadar, Aide. Generasi di Papua ini sudah hampir punah. Hanya karena pakai barang haram itu.
2: Stop, jadikan pertemanan untuk menyebarkan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Baik, saudara pendengar, 30 menit sudah kita lalui dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan menemani kebersamaan kita di malam hari ini, kami akan hadirkan program Mimbar Agama. Dan kali ini kami hadirkan dari Mimbar Agama Religi Islami untuk Anda, umat muslim, baik yang berada di Kota Serui maupun yang berada di luar Kota Serui, bahkan yang tengah mengikuti siaran kami, program 1 RRI Serui di malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, demikian rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami yang telah kami hadirkan dalam mimbar agama Islam edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. 52 menit sudah kita lalui dari pukul 19 dan kembali menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20.00. Rangkaian hiburan masih akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Iya, saudara pendengar, di 20 pukul 20 ya, lebih 2 menit sudah kita lalui dari pukul di malam hari ini, dan dua tembang berturut-turut dari albumnya Quest Plus, ada Kapan-Kapan, dan juga satu tembang Yosim Pancarya yang telah hadir, ada Gunung dan Tanjung Tapele, juga telah menemani ruang dengar saudara. Harapan kami semoga terhibur via udara di malam hari ini. Akhirnya saya Anggra Rani akan pamit undur diri, dan selanjutnya rekan saya Simon Kayai akan kembali menemani ruang dengar Anda hingga jelang akhir siaran nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Ada 17.504 pulau di Indonesia. Dan 80% penduduk Indonesia hidup di kawasan pesisir dan bergantung pada ekosistem laut. Namun sayangnya, setiap saat ekosistem laut kita terancam rusak oleh pengambilan terumbu karang, banyaknya sampah plastik yang dibuang ke laut, dan penangkapan ikan dengan bahan peledak. Masihkah anak cucu kita akan berbangga melihat birunya laut dan menikmati keanekaragaman hayati laut Indonesia?

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, sirih, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang sirih yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.

Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
1: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Dewan Tim Pres. Syah Ganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
1: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
0: Anggota Wanti Beras dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
3: Karena itu kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu.
4: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
3: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di lingkungan perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
4: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
5: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
4: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
8: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
7: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
8: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
9: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih, Pan, dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami, dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap ke depannya kami tetap dibimbing, Pak. Diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu, Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 sektor ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
8: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
10: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
8: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi, gratifikasi, dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
11: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
12: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
13: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak? Bagus.
14: Apa Pak hasil pemeriksaannya Pak? Tadi Pak bongkin dikit aja Pak.
13: Dikit Pak.
14: Silakan Pak mengisi.
13: Berapa
14: tanya Pak? Tanya penyidik ya.
13: Boleh Pak, pelan aja Pak.
15: Pak, jawabannya ada yang lain Pak?
12: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya. Yang mulia, ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
18: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dir B2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
16: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
18: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
17: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
19: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Di kami, semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami, apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
17: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
20: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
21: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Cilomaru. Jadi, terima kasih. Mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik gitu ya.
20: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
22: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
20: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
23: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
24: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
23: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
25: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
23: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personil militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
0: For Indonesia, scored by player number 23, Justin Hunger. Go untuk
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut disampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
3: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
1: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Hubner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
3: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, oke, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
1: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Niera Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Di sanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Memori kolektif bangsa.
5: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
6: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
7: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa malam.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Pendengar PBB memperingatkan seluruh negara terkait waktu untuk melakukan pemulihan alam saat ini kian terbatas. Menurut catatan PBB, lebih dari 489 juta hektar telah dibabat sejak tahun 1990 dan saat ini kerusakannya diperkirakan meluas. Lalu bagaimana dengan kondisi hutan dan alam di Indonesia sendiri? Apa yang bisa dilakukan untuk percepatan restorasi alam? Kami hadirkan perbincangannya bersama dengan Manajer Program Eksekutif Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan atau JPIK, Pak Daniel Dian Prawardani.
2: Wawancara Pro3.
1: Pak Daniel, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Ya, Pak Daniel, laporan PBB menyebut waktu untuk memulihkan hutan semakin sempit. Dari perspektif pemantauan independen di Indonesia, apakah persoalan utama kita saat ini sebenarnya masih deforestasi atau sudah bergeser menjadi degradasi hutan yang sulit terlihat dalam statistik deforestasi ini?
3: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Ya, kalau melihat laporan rilis dari FAO begitu ya, yang ditulis soal kondisi hutan dunia begitu, sejak tahun 1990 memang dunia sudah kehilangan sekitar 489 juta hektar gitu, seperti yang Mas sebutkan tadi di awal begitu. Yeah. Dan hutan yang memang baru dipulihkan saat ini hanya sekitar 1/5 atau sekitar 206 juta hektar begitu. Dengan kata lain, memang laju kerusakan hutan itu lebih cepat daripada upaya pemulihannya. Nah, kalau kita lihat kondisi hutan kita saat ini di Indonesia, misalkan catatan kami melalui analisis anggota kami Presswatch Indonesia, begitu ya, bahwa di tahun 2025 saja Indonesia itu kehilangan hutan alam sebesar 1 juta hektar, begitu. Nah, memang ada beberapa tren catatan yang berbeda tentang deforestasi tentunya. Salah satu penyebabnya begitu, akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kemudian juga program strategis nasional, dan beberapa kegiatan ekstraktif lainnya. Okay. Ada beberapa catatan lain dari pemerintah juga menunjukkan pola dan tren yang sama terkait deforestasi yang melonjak begitu ya di tahun 2025. Begitu. Demikian juga dengan Auriga tentunya karena perbedaan definisi tentang hutan alam dan juga metodologi. Yeah. Itulah mengapa data-data deforestasi itu masih berbeda-beda antar setiap pihak begitu. Tapi satu catatan pentingnya bahwa lonjakan kehilangan tutupan hutan alam kita itu memang masih didominasi oleh deforestasi, terutama di kawasan hutan, dan juga degradasi akibat pembukaan lahan dari kegiatan ekstraktif, baik itu yang terbit karena perizinan begitu ya, maupun kegiatan ilegal di kawasan hutan seperti di perambahan begitu.
1: Nah, kalau bicara kualitas restorasi hutan di Indonesia nih, Pak Daniel, keberhasilannya dilihat selama ini bisa dilihat atau diukurnya dari mana? Dari luas lahan atau jumlah pohon yang ditanam, atau bukan dari pemulihan fungsi ekologis hutan?
3: Baik, kalau melihat keberhasilan restorasi yang dilakukan Indonesia, misalkan Menteri kita RJA Raja Juli gitu ya, di forum Forest PBB gitu, menyatakan bahwa ada target capaian yang harus direstorasi Indonesia sampai dengan tahun 2034 adalah sebesar 12 juta hektar. Yeah. Ini juga selaras dengan kondisi lahan kritis yang hari ini terdata begitu di Kementerian Kehutanan, ada sekitar 12,7 juta hektar lahan kritis dan 57%-nya itu berada di kewenangan Kementerian Kehutanan. Nah, sayangnya kalau kita lihat dari target yang sudah ditetapkan, apalagi hari ini kita menghadapi bencana ekologis yang cukup luar biasa ya. Kita lihat Kalimantan dengan baik, dengan karhutla gitu, Sumatera juga belum pulih seutuhnya. Upaya-upaya restorasi yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan nampaknya masih belum optimal. Kalau kita lihat luas lahan yang berhasil direhabilitasi di tahun 2024 saja itu hanya sekitar 200 sekian ribu hektar saja atau 17% dari total target tahunan gitu, yang rata-rata kalau targetnya sampai dengan 2034 kita setidaknya harus merestorasi sekitar 1,2 juta hektar hutan alam gitu. Sementara capaian kita per tahun hanya 200 ribu gitu. Nah, itu juga masih belum berbicara soal survival rate gitu dari upaya rehabilitasi yang ditempuh. Dengan kata lain, tanpa adanya pemeliharaan yang intensif, tentunya juga belum bisa dipastikan dari apa yang sudah dilakukan itu optimal. Sama satu catatan penting lagi, bahwa ketika rehabilitasi itu dilakukan, bukan hanya sekedar upaya penanaman saja, tetapi buffer atau perlindungan dari upaya penanaman hutan sekunder, itu penting untuk memastikan bahwa hutan alam primer di sekitarnya juga masih dalam kondisi utuh. Fakta hari ini menunjukkan hal yang berbeda gitu. Justru karena banyak terbit izin, kemudian kasus tadi bencana ekologis, mulai dari karhutla dan juga banjir gitu ya, itu juga menambah daftar panjang tekanan terhadap hutan alam sebagai supporting system dari upaya rehabilitasi gitu mas.
1: Nah itu tadi terkait dengan efektivitas sistem perizinan dan pengawasan hutanan saat ini seperti apa kalau pantauan dari JPIK sendiri? Ini kan untuk mencegah perusahaan atau pemegang izin melakukan pelanggaran ini, Pak Daniel.
3: Betul, betul. Sejauh ini sebenarnya dalam kurun waktu sebelum era transisi politik saat ini gitu ya, Kementerian Kehutanan sebenarnya sudah cukup, dulunya KLHK sebenarnya sudah cukup transparan membuka beberapa data-data perizinan begitu. Namun pasca transisi itu mulailah banyak akses data informasi seputar perizinan yang itu sangat penting bagi masyarakat sipil untuk bisa mengawasi bagaimana laju kehilangan tutupan hutan lewat penerbitan izin-izin baru begitu. Itu sudah mulai banyak yang mulai dikip gitu ya, karena memang banyak kejadian yang kita alami seperti bencana ekologis dan itu banyak sekali nih. Terlepas dari proses transisi politik dan hal-hal yang teknis dalam konteks transisi tersebut begitu di birokrasi Kementerian Kehutanan pasca pemisahan gitu ya.
1: Artinya ketika masih bentuknya KLHK ini masih transparan gitu ya, Pak Daniel.
3: Oke. Okay. Ya kurang lebih begitulah, meskipun ya tidak terlalu transparan juga gitu.
1: Oke. Okay. Ya. Kalau kita menggali terkait dengan penegakan hukumnya, dalam kasus ketika pelanggaran kehutanan sudah teridentifikasi gitu ya, seberapa sering hasil pemantauan independen benar-benar berujung pada tindakan administratif, pencabutan izin, atau proses hukum?
3: Baik, memang sepanjang JPIK berdiri sejak 2010, ada kurang lebih 200, sekitar 201 laporan terkonfirmasi begitu ya, kepada berbagai pihak otoritas, mulai itu Gakum Polri, Gakum Hut, sampai dengan instansi yang berada dalam otoritas penjaminan legalitas kesulutan, misalnya di Kementerian Kehutanan. Itu memang kalau dibilang efektif sekitar 75% laporan kami mengalami menemui tindak lanjut begitu ya, dalam konteks pencabutan maupun pencabutan izin, sanksi administratif termasuk pidana begitu. Tetapi balik lagi, yang terpenting dalam konteks pelaporan kami sebenarnya upaya restoratif dalam kegiatan pemulihan hutan alam itu yang sama sekali tidak bisa kami jamin gitu, karena melihat RHL capaian-capaian juga masih sangat timpang begitu dengan upaya penegakan hukum. Sekali lagi, dari kami JPIK sebenarnya mengapresiasi upaya penertiban kawasan hutan yang dilakukan oleh Satgas PKH hari ini, tetapi kemudian yang lebih penting adalah bagaimana upaya restoratif pasca penertiban kawasan tersebut dan jaminan terhadap penegakan hukumnya bisa berjalan gitu.
1: Oke. Mas, hambatannya terbesar dalam mengubah temuan pemantauan menjadi penegakan hukum yang efektif ini apa, Pak Daniel?
3: Kalau boleh jujur, Mas ya, kalau boleh jujur.
1: Harus jujur. Masyarakat
3: sih. Kalau boleh jujur. Sebenarnya soal willingness sama interest itu yang selalu kami hadapin gitu. Karena bisa jadi ada beberapa kasus yang mungkin sudah A1 gitu, tapi ternyata penegakan hukum masih punya orientasi penegakan hukum di bidang lain atau target yang lain gitu. Nah, hal semacam itu yang menyebabkan tidak optimalnya seluruh pelaporan sebenarnya dari masyarakat sipil gitu, Mas.
1: Okay.
3: Jadi soal willingness dan interest dari penegakan hukum sebenarnya.
1: Ya, tapi bukan terbentur relasi kuasa ya, Pak Daniel.
3: Wah, itu mungkin butuh obrolan yang lebih panjang
1: okay.
3: Gitu kan.
1: Iya.
3: Oke.
1: Nah itu bagaimana seharusnya pemerintah memperkuat perlindungan terhadap pemantau independen, masyarakat sipil dan masyarakat lokal yang tadi ya melaporkan dugaan pelanggaran kehutanan agar juga tidak ada intimidasi atau kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan.
3: Betul, sebenarnya dulu ada Permen LHK 8/2021 yang mengatur tentang perlindungan bagi pemantau independen dalam konteks pemantauan penyelenggaraan kehutanan, khususnya penjaminan legalitas hasil hutan gitu Mas ya,
1: ya.
3: Yang kita kenal dengan sistem verifikasi legalitas hasil hutan. Di situ pemerintah punya dukungan soal perlindungan hukum, bahkan hak dan akses terhadap informasi dan juga memasuki kawasan perizinan begitu untuk melihat bagaimana praktek konsesi itu berjalan begitu. Namun hari ini sayangnya peraturan tersebut di tengah mengalami revisi dan nampaknya dalam aturan yang baru diturunkan statusnya, gitu. Status hukumnya bukan lagi berada di peraturan menteri tetapi menjadi pedoman peraturan menteri. Nah, itu juga bisa dibilang hari ini cukup melemahkan posisi kita sebagai masyarakat sipil dalam konteks penyelenggaraan kehutanan untuk membantu mengawasi jalannya penyelenggaraan kehutanan gitu.
1: Oke. Okay.
3: Nah, itu
1: ya, Pak Daniel terakhir ya, jika pemerintah tadi okay. memiliki target perlindungan dan pemulihan hutan, tetapi pada saat yang sama ini memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi yang berpotensi meningkatkan tekanan terhadap hutan, bagaimana JPIK menilai konsistensi kebijakan tersebut?
3: Betul, sebenarnya yang penting sekali untuk dicermati oleh pemerintah hari ini adalah untuk mengevaluasi sebenarnya seberapa efektif kontribusi dari izin-izin tersebut terhadap manfaat ekonomi yang mereka inginkan, yang pemerintah inginkan begitu ya.
1: Ya.
3: Kalau kita lihat kontribusi sektor kehutanan misalkan ada sekitar 540-an izin konsesi kayu begitu. Itu masih belum tambang yang sekitar 7.000, itu masih belum kebun sawit yang mencapai 16 juta hektar dan lain sebagainya. Itu berapa sih kontribusi sektor kehutanan? Hanya 0,6% gitu artinya. Sementara dampak dari bencana ekologis itu jauh melebihi dari manfaat yang bisa diterima oleh pemerintah. Ini penting catatan untuk melihat kembali sebenarnya seluruh praktik perizinan yang sudah diberikan itu bisa comply atau bisa patuh terhadap regulasi yang memang pemerintah tetapkan. Misalkan soal kewajiban menjaga kawasan lindung di dalam konsesi.
1: Yeah.
3: Misalkan soal penanaman setelah pembukaan lahan. Nah, praktik-praktik itu yang sebenarnya tidak berjalan ideal hari ini di pemegang perizinan, gitu. Apalagi tambang, pemulihan pasca tambang juga tidak berjalan proses-proses reklamasi. Nah, penting artinya bagi pemerintah hari ini mengevaluasi seberapa comply para pemegang izin ini,
1: yeah.
3: kemudian terhadap regulasi yang sudah ada. Dan yang terakhir soal dari pasca pencabutan izin-izin kemarin gitu. Kami berharap betul bahwa upaya restoratif itu benar-benar bisa berjalan lebih dari sekedar, karena hari ini muncul perseden ya Mas ya.
1: Yeah.
3: Pencabutan izin itu hari ini nampaknya menjadi satu alat kompromi politik gitu. Sehingga upaya restoratif itu belum muncul hari ini. Nah, itulah yang kami

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu Lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh.

Tifa merupakan salah satu alat musik tradisional Papua pada umumnya. Tifa alat musik pukul yang terbuat dari kayu berbentuk tabung. Pada bagian tengahnya dilubangi, kemudian salah satu sisinya ditutupi dengan kulit hewan yang sudah dikeringkan. Selain itu, pada sisi tifa biasanya diukir dengan bentuk ukiran khas dari masing-masing daerah di Papua. Tifa bagi masyarakat adat dari 7 suku yang mendiami Kepulauan Yapen sebagai pengatur irama yang ditabuh oleh para penabuh tifa sebagai pengiring lagu, tarian tradisional, dan upacara-upacara adat. Biasanya, jenis tifa yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan. Berbagai kreasi dan variasi dalam memainkan musik tifa sering dilakukan di setiap pertunjukannya. Cintai dan lestarikan alat musik tradisional sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.

Pernahkah Anda mendengar istilah Alzheimer? Alzheimer merupakan penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku. Penyakit ini bisa memburuk seiring waktu, sehingga membuat penderitanya tidak mampu lagi melakukan pekerjaan sehari-hari. Alzheimer berkembang dan mempengaruhi beberapa fungsi otak. Penderitanya dapat mengalami linglung atau cemas, serta selalu curiga terhadap orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa penyakit Alzheimer dipicu oleh berbagai faktor seperti genetik, pola hidup, dan lingkungan.

Jack the Ripper, atau jika ditranslate dengan bahasa Indonesia, Jack Sang Penjabit, adalah julukan paling terkenal yang diberikan kepada pembunuh berantai tak dikenal yang beraksi di kawasan miskin di sekitar distrik Whitechapel, London, pada tahun 1888. Julukan ini berasal dari sebuah surat yang ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuh, yang kemudian disebarkan di media. Surat tersebut secara luas diyakini adalah tipuan dan kemungkinan ditulis oleh seorang jurnalis yang berupaya untuk meningkatkan minat publik terhadap misteri tersebut. Julukan lainnya yang digunakan untuk sang pembunuh pada saat itu adalah pembunuh Whitechapel dan si kulit putih apron. Begitulah menurut Wikipedia. Nama lahir dan identitas dari sang pembunuh belum diketahui sampai sekarang. Pembunuh ini beraksi di area sekitar Whitechapel, Inggris, London.

Pelecehan seksual adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang masih sangat sering ditemui. Pelecehan seksual adalah perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. Hal ini pun bisa membuat korban merasa tidak aman, malu, tersinggung, atau terintimidasi. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur dalam Rancangan Undang-Undang PKU. Tindakan pelecehan seksual ini mencakup siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, sentuhan yang tidak diinginkan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual tanpa persetujuan, hingga mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual.

Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau seperti halnya masyarakat di Pulau Yapen. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe atau

dan itu menjadikan setiap tanggal 24 Maret sebagai hari tuberkulosis sedunia. Cook menerima banyak medali dan penghargaan atas semua kerja kerasnya. Gelar dokter honoris juga didapatkan Cook dari berbagai universitas di seluruh dunia. Tetapi yang paling dikenang adalah penghargaan Nobel atau Nobel Prize yang didapatkannya pada tahun 1905 untuk bidang fisiologi dan kedokteran. Penghargaan itu tidak henti-hentinya didapatkan Cook, sekalipun ia telah wafat pada 27 Mei 1910.

The book of life is brief, and once a page is read, all but love

Sejarah dan tema Hari Gizi Nasional. Tema Hari Gizi Nasional tahun 2022 adalah aksi bersama cegah stunting dan obesitas. Pada 25 Januari 1960 silam, Sekolah Juru Penerang Makanan didirikan sebagai tanda dimulainya pengkaderan tenaga gizi Indonesia. Sejak berdirinya sekolah itu, pendidikan tenaga gizi selalu berkembang. Hal itu diawali ditetapkannya 25 Januari sebagai Hari Gizi Nasional Indonesia sejak tahun 1960. Upaya perbaikan gizi masyarakat Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1950 ketika Menteri Kesehatan Dr. J. A. Leimena mengangkat Profesor Powo Soedarmo sebagai Kepala Lembaga Makanan Rakyat atau LMR. Karena waktu itu masih kental dengan nuansa kolonialisme, maka LMR juga dikenal sebagai sebutan Institute for Flaxseeding, yang merupakan bagian dari Lembaga Penelitian Kesehatan Lembaga Eijkman. Berkat hal tersebut, sosok Profesor Powo Soedarmo hingga kini dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia. LMR mengadakan peringatan Hari Gizi Nasional pertama kali pada pertengahan tahun 1960, yang kemudian dilanjutkan oleh Direktorat Gizi Masyarakat sejak tahun 1970-an sampai sekarang. Nah, seperti itulah perjalanan sejarah Hari Gizi Nasional. Hari Gizi Nasional diperingati setiap tahunnya agar terpenuhi tujuan berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan peran aktif masyarakat tentang kesehatan dan gizi. Yang kedua, menyebarluaskan informasi dan promosi tentang pentingnya asupan gizi tidak hanya di masa pandemi tetapi di setiap saat. Yang ketiga, meningkatkan peran media massa dalam kampanye tentang gizi. Dan yang terakhir, meningkatkan komitmen dan kerjasama antara pemerintah baik dalam sektor kesehatan maupun non-kesehatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, serta swasta dalam gizi dan kesehatan.

Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik, biasa disebut sebagai bahasa penutur.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Lebih dari satu abad yang lalu, rakyat negeri ini berjuang untuk mewujudkan bangsa yang besar dan kuat dengan semangat persatuan hingga terjauh dari cerai-berai. Peristiwa itu kita kenal dengan berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Meski satu abad lebih peristiwa itu sudah berlalu, namun semangatnya kita rasakan hingga saat ini. Semoga semangat itu terus bergelora dan mengalir dalam

munabah, salah satu upacara adat dalam siklus hidup budaya orang Waropen yang meyakini bila ada Kikowa Saira atau pesta adat kehidupan, maka ada saatnya untuk Kikowa Munabah atau pesta adat nyanyian besar kematian. Ritual Owa Munabah sebagai bentuk penghormatan kepada arwah dari orang yang telah meninggal. Mereka percaya akan adanya keberadaan manusia setelah kematian dengan adanya kekuatan-kekuatan dalam bentuk rosea atau roh yang masih hidup di sekitar kehidupan manusia yang dapat mengganggu ketenangan manusia. Untuk itu, mereka harus didamaikan dengan melakukan ritual upacara adat Owa Munabah. Munabah sebagai suatu bentuk puisi yang dinyanyikan atau diratapkan dalam ritual kematian, dimulai sejak terbenamnya matahari hingga jelang pagi yang ditandai dengan terbitnya sampari atau bintang pagi di belahan langit bagian timur. Owa Munabah bukan sekedar sebuah prosesi adat bagi kaum kerabat yang telah meninggal, tetapi bertujuan untuk menyampaikan berbagai pesan moral yang tertuang dalam nyanyian ratapan yang berkisah tentang baik dan buruknya perilaku hidup dari almarhum atau almarhumah semasa hidup mereka. Dengan pesan perilaku yang baik dijadikan sebagai teladan yang dapat dicontoh, namun perilaku yang buruk dilupakan. Sehingga kehidupan kaum kerabat dari orang yang telah meninggal terbebas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tentunya masih bersama program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini kita akan sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, tentunya melalui perenungan firman Tuhan, sehingga apapun yang kita hadapi, kita gak gampang nyerah, apapun yang kita gumuli, kita gak gampang khawatir, kita gak gampang takut, karena hidup kita tidak ditentukan oleh situasi keadaan yang sedang terjadi, yang sedang kita hadapi hari-hari ini, tapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan, janji Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Karena itu, melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena di hari ketiga di bulan Oktober ini kami boleh kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada Tuhan, tuntun kami sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami mengerti akan kebenaran dan kebenaran ini memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu titipan Tuhan atau ada satu kehendak Tuhan yang Tuhan mau umat Tuhan kerjakan ketika mereka memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan. Di dalam Bilangan pasal 33 ayat 51 dan ayat 52. Nanti kita lanjut di ayat ke-55. Kita lihat dulu Bilangan 33 ayat 51 dan 52. Berbicaralah kepada orang Israel, katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka ini yang harus mereka lakukan saudara. Haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Jadi firman Tuhan sampaikan kepada umat Tuhan, kalau nanti kamu menduduki tanah tempat di mana aku menjanjikan kepadamu, tanah yang berlimpah susu dan madunya itu, ada penduduk di sana. Halau mereka, jangan berbaur dengan mereka, jangan mengikuti kebiasaan mereka. Kurang lebih seperti itu saudara. Karena apa? Karena di ayat 55, perhatikan. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami. Jadi tujuannya Tuhan perintahkan kepada umat Tuhan, halau mereka, keluarkan mereka dari negeri itu, jangan berbaur dengan mereka, jangan mengikuti kebiasaan mereka, sehingga mereka harus, umat Tuhan dikatakan harus membinasakan, menyingkirkan segala patung tuangan, segala bukit pengorbanan, segala batu berukir, sesembahan mereka itu harus dipinggirkan. Kenapa? Jangan sampai kamu mengikuti kebiasaan mereka, karena ketika kamu mengikuti kebiasaan mereka, kamu akan jadi sama dengan mereka. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita orang percaya pun seperti itu. Tuhan gak, betul kita tinggal di dunia. Di dunia saudara dikasih dalam Tuhan ada banyak orang-orang yang jahat. Ada banyak orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Ada banyak orang-orang yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun kita masih tinggal di dunia yang sama di mana kita bersama-sama dengan mereka tinggal. Namun yang perlu kita waspadai dan sama seperti apa yang Tuhan pesankan kepada umat Tuhan, jangan sampai kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, jangan sampai kita mengikuti gaya hidup mereka, jangan sampai kita mengikuti rutinitas-rutinitas mereka yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Kita gak apa-apa tinggal bersama-sama dengan mereka. Namun hidup ini kan cuma dua. Either kita mempengaruhi atau kita dipengaruhi, saudara. Kalau kita gak kuat-kuat dalam kebenaran firman Tuhan, saya pastikan kita akan mengikuti kebiasaan mereka. Karena jangan lupa, kita tinggal di dunia yang Alkitab katakan, dunia sudah jatuh di bawah kuasa si jahat. Kita tinggal di dunia yang sama, kita memijak bumi yang sama, sudah dikasih dalam Tuhan.
Ya, dan kita belum bisa pergi ke sorga. Kita masih harus tinggal bersama-sama dengan mereka. Kita pun harus memenangkan mereka dengan cara keseharian kita. Dengan cara kesaksian-kesaksian kita. Dengan cara gaya hidup kita. Yang seharusnya berbeda dengan gaya hidup orang-orang dunia pada umumnya. Jadi hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan sudah firmankan kepada umat Tuhan. Ya, pesannya adalah jangan jadi sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Jangan jadi sama dengan kebiasaan-kebiasaan orang di dunia ini yang tidak memuliakan Tuhan. Oh tapi tuh orang Kristen loh pendeta, tapi tuh dia penyembah Yesus, tapi kok kelakuannya brengsek, tapi kok kelakuan tidak memuliakan nama Tuhan. Ya memang ada orang-orang model seperti itu. Itu sebabnya jangan sampai kelakuannya kita tiru. Jangan sampai habit kebiasaannya kita tiru. Jangan sampai perkataan tutur katanya kita ikuti. Sekalipun mereka menggunakan ornamen-ornamen yang sama dengan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ada untuk menjadi terang, Yesus katakan. Betul? Tapi jangan sampai terang yang ada padamu menjadi gelap, menjadi redup. Kita dikatakan terang apa garam dunia. Tapi jangan sampai garam ini kehilangan rasa. Maka garam yang kehilangan rasa akan dibuang. Saudara dikasih dalam Tuhan, diserahkan, dibuang ke tanah dan gak berguna. Makanya dalam Roma 12 ayat 2 firman Tuhan bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Sama-sama bilang sama saya harus berubah lebih baik. Amin. Jangan kita menjadi sama, menjadi serupa dengan dunia ini. Kelakuannya, emosinya, tutur katanya, iya kan? Simpan dendam dengan cara yang sama dengan apa yang dunia ajarkan, gak mau mengampuni, sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan jadi sama, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Kita tinggal di dunia, namun karakter, kebiasaan, habit, tutur kata, cara kita berpikir bukan seperti dari orang-orang dunia pada umumnya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dititipkan Tuhan di dunia ini. Ya, kita warga kerajaan sorga dan saudara mesti terima itu. Habitmu adalah habit sorga. Apa habit sorga? Yaitu sama seperti apa yang Yesus sampaikan. Ampunilah orang yang menyakitimu. Berdoalah buat orang yang mengkhianatimu. Lepaskan pengampunan buat orang yang nyebelin. Karena di dunia kita ketemu dengan orang-orang seperti itu. Tinggallah dalam kebenaran. Jangan berdusta, jangan mengingini sesamamu. Jadi kita tinggal di dunia tapi kita berjalan dalam kebenaran. Dan itu yang membedakan saudara dan saya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Amin. Belajar untuk terus membenahi diri. Yuk sama-sama yuk. Belajar terus memperbaiki diri. Belajar terus membenahi diri. Sehingga kita tidak jadi sama dengan dunia ini. Bahkan lebih parahnya mungkin kita lebih parah dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Wah itu miris saudara. Ya, tapi berubah untuk menjadi sama seperti Kristus dan tetap hidup mempermuliakan Allah. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih. Engkau selalu mengingatkan dan mengingatkan kami. Betul, kami masih tinggal di dunia ini. Tapi Engkau mengingatkan kami agar tidak menjadi sama dengan orang-orang dunia. Namun biarlah Tuhan mampukan kami, Roh Kudus tolong setiap kami sehingga kami memiliki perkataan yang berbeda, sikap yang berbeda, tutur kata bahkan perbuatan yang berbeda dari orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus. Sehingga pada akhirnya melalui perbuatan kami banyak orang mengenal Kristus dalam hidup kami. Hamba ucapkan berkat buat setiap umat-Mu yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada yang sakit, Allah jamah sembuhkan hari ini dari tempat di mana mereka terbaring sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Terima kasih buat hari ini Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tetap kuat, tetap jaga hidupmu. Agar tidak jadi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi berjalanlah dalam terang. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.

buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Sering ya bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00.

0: sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.
1: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Edisi 3 Oktober 2026 bersama saya Mari Rumekewi. Selamat pagi pendengar. Warta Berita edisi 3 Oktober 2026 selengkapnya.

Selamat pagi pendengar, inilah warta berita selengkapnya. Kita awali berita yang pertama. Perjuangan pemekaran Provinsi Papua Utara dan Kabupaten Gondomi Sisare memasuki babak baru. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.

0: MIRP sudah diteruskan, dan juga pada tanggal 29 kemarin MIRP undangan yang ditutup.
1: Majelis Rakyat Papua MIRP secara resmi menyetujui pembentukan Provinsi Papua Utara melalui sidang pleno 22 September 2026 dan menyerahkan dokumen keputusan MIRP nomor 16/MIRP/2026 kepada Komisi 2 DPR RI di Jakarta pada tanggal 29 September 2026. Provinsi ini akan mencangkup wilayah adat Saireri dan Tabi pesisir utara Papua.
0: MIRP sudah diteruskan, dan juga pada tanggal 29 kemarin MIRP undangan yang ditujuk kepada gubernur yang mewakili adalah wakil gubernur, juga MIRP dan beberapa bupati yang hadir sesuai undangan, hadir di Jakarta untuk menghadiri atau pertemuan dengan ketua Baleknas atau legislasi di Jakarta menyangkut Provinsi Papua Utara, bahkan juga DOP Gondumi Sisare. Dan terima kasih hasil daripada mereka, para bupati, Bupati Waropen, juga MIRP, Bupati Mambramuraya, juga Wakil Gubernur Provinsi Papua yang bersama-sama sesuai undangan yang mana mereka menghadiri. Dan kami tim lagi standby untuk

0: akan hadir nanti dengan dokumen yang nanti kami akan membawa.
1: Untuk memenuhi syarat provinsi, DOB Kabupaten Gundumisi Sare didorong terbentuk. Gundumisi Sare adalah pecahan dari Kabupaten Waropen yang artinya gunung dan sungai besar. Cakupannya 5 distrik dari Waropen, Masirei, Risei Sayati, Demba, Wonti, Soyoi Mambai, dan 3 distrik dari Mambera Muraya, Binuki, Ronari, Waropen Atas, dan Sawai.
0: Oleh sebab itu saya lebih khusus menghimbau kepada saudara-saudara kami masyarakat yang ada di Sereri, bahkan juga Provinsi Papua Utara, juga lebih khusus Kabupaten Bakau atau Kabupaten Waropen, DOB Gundumisi Sare, yang mana kami berdoa kepada Tuhan, segala sesuatu yang kami minta Tuhan akan memberikan jawaban kepada para pimpinan-pimpinan, baik itu dari provinsi, baik juga kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, mungkin yang kami masih menunggu putusan, bahkan dalam minggu ini, delegasi, bahkan juga tim yang nanti akan diatur beberapa bupati, khusus Bupati Waropen, untuk kami hadir dan juga ikut kawal proses di Baleknas DPRI. Terima kasih untuk Ketua DPRI, juga dari saudara kami yang mewakili Provinsi Papua, Bapak Tony Tesar DPRI, Bapak Yan Mandenas DPRI, Bapak Bertorou juga dari DPRI, yang mana mewakili kami masyarakat Papua.
1: Tim Beramo telah menyerahkan berkas resmi DOB Gundumisi Sare kepada Bupati Waropen pada tanggal 20 September 2026. Pendiri DOB Gundumisi Sare, Riko Rumayomi, mengapresiasi Bupati Mambera Muraya yang mengawal penggabungan 3 distrik tersebut ke Baleknas DPR RI agar tergabung dalam Provinsi Papua Utara.
0: Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan doa dukungan dari semua pihak. Mari kita bersatu agar Provinsi Papua Utara, juga DOB-DOB yang sedang dinantikan, akan dijawab oleh pemerintah pusat lewat sidang Baleknas. Dan ini adalah kado bagi kami, Sereri, mulai dari Lapago, Mepago, Hanim, Bomberai, Deborai, Bomberai, dan Sereri. Mari, dari 6 provinsi yang sudah ada, tinggal kami satu untuk bisa genaplah 7 wilayah adat yang ada. Oleh sebab itu, saya berterima kasih juga kepada saudara kami, Bapak Hengki, yang selalu membawa atau meliput kami di RRI Serui. Untuk saudara-saudara kami yang berada di mana saja, yang ada di Papua, lebih khusus di Sereri. Dengan demikian, mungkin itu yang perlu saya sampaikan sebagai tokoh masyarakat, tapi juga tokoh pendiri Gundumisi Sare, dan juga dari anggota Presidium Provinsi Papua Utara.
1: Saat ini berkas administrasi yang merujuk PP nomor 78 tahun 2007 dan PP nomor 25 tahun 2023 sudah di Komisi 2 DPR RI dan ditargetkan masuk paripurna balik Oktober 2026. Hengki Wapai melaporkan.
2: Polres Siapen gelar simulasi Sispam Kota untuk kesiapsiagaan. Laporan selengkapnya bersama kontributor Cindy Faidiban.
3: Semua sudah punya arahan ya, kita sudah punya bekal.
4: Kepolisian Resor Polres Kepulauan Yapen menggelar simulasi sistem pengamanan kota Simpam Kota sebagai upaya meningkatkan kesiagaan personil dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Simulasi tersebut berlangsung di Alun-Alun Trikora Serui pada Jumat 2 Oktober 2026 dengan melibatkan personil Polres Kepulauan Yapen. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis kepolisian dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan serta situasi kontingensi yang dapat terjadi di wilayah hukum Polres Kepulauan Yapen. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Vele SIK mengatakan simulasi Simpam Kota dilakukan untuk memastikan seluruh personil memiliki kesiapan dan pemahaman yang sama dalam menghadapi situasi darurat.
3: Situasi darurat, situasi kontingensi, maka kita semua sudah punya arahan ya, kita sudah punya bekal seperti ini, kita nanti laksanakan ya, alurnya bagaimana, kemudian koordinasinya bagaimana, siapa berbuat apa, kita semua sudah. Jadi silakan nanti Kabak Op.
4: Menurutnya kesiagaan tidak boleh dilakukan setelah situasi memburuk. Karena itu latihan tidak perlu dilaksanakan sebagai bentuk persiapan menghadapi kemungkinan terburuk.
3: Kasat Samapta, silakan diatur kapan kita akan latihan. Tidak tunggu kegiatan apa atau situasi kondisi terjadi baru kita turun, tetapi kita harus punya persiapan latihan bertahap sehingga pada saat kita menghadapi kejadian yang dadak kita sudah siap.
4: Latihan Simpam Kota tahun 2026 diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kemampuan teknis personil Polri serta memastikan kesiagaan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan Kamtibmas di wilayah Kepulauan Yapen. Kontributor Cindy Fediban melaporkan.

0: Dana penyertaan modal untuk perusahaan daerah PT Yapen Maju Sejahtera sebesar 2,5 miliar dari APBD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2026 untuk pembelian kakao, kopi, vanila, dan rumput laut. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
1: Dana penyerahan modal untuk perusahaan daerah PT Yapen Maju Sejahtera sebesar 2,5 miliar dari APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2026 untuk pembelian dan penampungan hasil-hasil produksi masyarakat seperti kakao, kopi, vanili, dan rumput laut merupakan kebijakan Bupati yang tepat sasaran dalam rangka meningkatkan pendapatan petani masyarakat lokal. Menurut Gasper Samai, Ketua Asosiasi Petani Kakao Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen, bahwa kebijakan Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy dalam memberikan bantuan dana penyertaan kepada PT Yapen Maju Sejahtera untuk membeli dan menampung hasil-hasil produksi masyarakat seperti kakao, kopi, vanili, dan rumput laut adalah yang pertama kali dalam sejarah pembangunan ekonomi rakyat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Atas nama lembaga dan pribadi, dirinya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, kepada masyarakat lokal seperti petani kakao, kopi, vanili, dan rumput laut agar lebih giat lagi meningkatkan usaha-usaha pembersihan, pemangkasan, dan pemupukan terhadap tanaman tua yang masih produktif seperti kakao dan kopi dapat dilakukan oleh petani secara swadaya tanpa menunggu bantuan pemerintah. Hengki Wapai melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Perubahan APBD 2026 disepakati Waropen kejar evaluasi provinsi.
1: Pemerintah Kabupaten Waropen menyatakan menerima dan menyetujui hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026 yang telah disepakati bersama DPRK Waropen. Persetujuan tersebut disampaikan Wakil Bupati Waropen Yowel Boari saat membacakan pendapat akhir Bupati Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote, MSI. Pada penutupan rapat paripurna 4 DPRK Waropen, masa persidangan 3 tahun 2026 di ruang sidang DPRK Waropen, Rabu 30 September 2026. Dikatakan hasil pembahasan perubahan APBD 2026 merupakan rangkaian proses yang telah melalui pendalaman, penyampaian pandangan saran, koreksi dan masukan dari pimpinan serta anggota DPRK bersama pemerintah Kabupaten Waropen. Berbagai masukan dan koreksi yang disampaikan selama pembahasan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 dalam evaluasi dengan pemerintah Provinsi Papua.
2: Berbagai masukan dan koreksi yang disampaikan selama proses pembahasan telah menjadi bagian penting dalam penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026.
1: Pada kesempatan yang sama, Yowel Boari meminta tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Waropen segera melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan pemerintah Provinsi Papua serta pihak terkait agar proses evaluasi dapat dilaksanakan secepat mungkin.
2: Berbagai masukan dan koreksi yang disampaikan selama proses pembahasan telah menjadi bagian penting dalam penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Untuk itu, saya meminta agar koordinasi antara TAPD Kabupaten Waropen dengan TAPD Pemerintah Provinsi Papua dilakukan secara aktif, intensif dan berkesinambungan sehingga seluruh tahapan dapat diselesaikan tepat waktu.
1: Menutup pendapat akhir tersebut, pemerintah Kabupaten Waropen menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Waropen serta semua pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran dan kontribusi dalam pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Wakil Bupati juga mengatakan pentingnya menjaga kebersamaan, komunikasi dan sinergi untuk memastikan APBD dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPR Kawaropen mulai membahas dan menetapkan rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026. Pembahasan tersebut berlangsung melalui rapat paripurna 4 masa persidangan 3 di ruang sidang DPR Kawaropen Selasa 29 September 2026. Ketua DPR Kawaropen Yeneke Eskadipan Esos saat membuka rapat menegaskan, paripurna digelar untuk membahas Raperda perubahan APBD 2026 sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dikatakan pemerintah Kabupaten Waropen sebelumnya telah menyampaikan Raperda perubahan APBD 2026 kepada DPRK untuk dibahas bersama. DPRK dan pemerintah Kabupaten Waropen resmi menyepakati rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026 melalui rapat paripurna 4 masa persidangan 3 Rabu 30 September 2026 malam hari. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat yang berlangsung di ruang sidang DPR Kawaropen dan ditandai dengan penandatanganan nota persetujuan antara pimpinan DPRK dan pemerintah daerah terhadap Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026. Ketua DPR Kawaropen Yeneke Suryana Keciadipan Esos menegaskan, melalui rapat paripurna 4 DPRK telah menyetujui dan menetapkan Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026 untuk selanjutnya menjalani tahapan evaluasi di pemerintah Provinsi Papua.
1: DPRK dalam rapat paripurna 4 ini kita telah menyetujui dan menetapkan keputusan DPRK tentang peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026 untuk dievaluasi pada pemerintah Provinsi Papua.
0: Dikatakan penandatanganan nota persetujuan tersebut menjadi penanda tercapainya kesepakatan antara legislatif dan eksekutif dalam proses penyusunan perubahan anggaran daerah tahun 2026. Ia menyebut kesepakatan tersebut merupakan komitmen bersama untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif, sekaligus memastikan kebijakan anggaran tetap diarahkan pada kepentingan masyarakat Kabupaten Waropen.
1: Persetujuan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 akan ditandai dengan penandatanganan nota persetujuan antara pimpinan DPRK dan pemerintah daerah terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Penandatanganan tersebut menandai tercapainya kesepakatan antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan perubahan tahun anggaran 2026 sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
0: Dengan disepakatinya Raperda perubahan APBD 2026, DPR Kawaropen menegaskan pelaksanaan fungsi anggaran secara optimal. Kebijakan anggaran diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik. Dalam penutupan rapat, Yeneke juga menyoroti dinamika selama pembahasan yang diwarnai perbedaan pendapat antara DPRK dan pemerintah daerah. Ia mengajak seluruh pihak tetap berpikir positif serta menjaga hubungan kemitraan antara legislatif dan eksekutif. Rapat paripurna 4 DPRK Waropen masa persidangan 3 tahun 2026 kemudian dinyatakan ditutup setelah seluruh agenda selesai. Dengan persetujuan tersebut, DPRK dan Pemda Waropen memasuki tahapan evaluasi perubahan APBD 2026 di tingkat pemerintah Provinsi Papua. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

pendengar, dengan berakhirnya laporan bersama Tabina Rumpaidus, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita edisi 3 Oktober 2026. Saya Marin Makim mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. 42 menit sudah berlalu di jam 6 pagi. Ya, kembali menyapa di edisi siar 3 Oktober 2026. Saya Maria Antoinette untuk Anda hingga kebersamaan kita di jam 10 nanti. Dan nampaknya juga untuk hari ini nampaknya ya berawan ya, dan juga berkabut di Kota Serui.

Untuk Anda yang hendak keluar pagi ini untuk menjaga kesehatan Anda, ya, dibiasakan menggunakan yang namanya masker, ya. Ya, dan juga sudah melintas di jalur Patimura, nampaknya juga kendaraan roda 2 hingga roda 4 sudah ramai, ya. Dan juga adik-adik pelajar yang mana menuju ke sekolah pagi ini, ya, syukuri untuk hari ini, untuk segala hal yang nantinya dilalui hingga jelang siang, sore maupun malam nanti, ya, diberikan kelancaran tentunya oleh Yang Maha Kuasa. Pendengar, hingga nanti jelang kebersamaan kita di jam 7 bersama Pro 3 Jakarta, pendengar, kami hadirkan beragam informasi terupdate pagi ini, menambah ruang informasi untuk Anda dan tentunya menjalankan aktivitas pagi ini. Pendengar, kita berbagi informasi dikutip bersama rri.co.id, kita ke Jakarta. Pendengar, Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Rusprita Putri Utami, menilai budaya sekolah aman menjadi fondasi pembelajaran. Menurutnya, lingkungan yang aman membantu murid belajar berkembang dan mencapai prestasi secara optimal. Rusprita mengatakan, murid sulit belajar optimal ketika datang ke sekolah dalam keadaan tertekan, takut atau tidak diterima. Ia menilai perundungan juga dapat menghambat proses belajar murid di lingkungan sekolah. Menurutnya, budaya sekolah aman dan nyaman bukan pekerjaan tambahan di luar pembelajaran. Budaya tersebut justru menjadi fondasi pembelajaran agar murid mampu belajar secara optimal di sekolah. Murid juga perlu berani bertanya, menyampaikan pendapat, dan melakukan kesalahan dalam proses belajar. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menciptakan ruang belajar yang lebih kuat bagi murid. Ia menilai sekolah tidak dapat membebankan pembangunan budaya aman dan nyaman hanya kepada guru. Pembangunan budaya sekolah aman perlu melibatkan seluruh ekosistem pendidikan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Ia menekankan sekolah hebat bukan hanya sekolah yang muridnya berprestasi atau memenangkan berbagai kompetisi, melainkan sekolah yang memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk belajar dengan rasa aman dan nyaman. Ya, berharap guru dapat menjadi teman bagi murid selama menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan di sekolah. Ia menilai peran tersebut penting agar guru membantu murid tumbuh menjadi manusia yang beradab. Ya, pendengar, dari kabar nasional, Kemendikdasmen, budaya sekolah aman jadi fondasi pembelajaran. Dari berita lainnya, pendengar, dari pemerintah kota Tangerang Selatan memetakan ulang strategi pengetasan kemiskinan di wilayahnya. Tak lagi sekedar mengandalkan bagi-bagi bantuan sosial, Pemkab Tangsel kini menggenjot program pemberdayaan ekonomi dan perbaikan kualitas hidup warga. Dari Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Devni, menegaskan penanganan kemiskinan harus menyasar akar masalah. Bansos tetap disalurkan sebagai jaring pengaman, namun harus dibarengi dengan pelatihan keterampilan kerja agar warga miskin bisa mandiri. Strategi kemandirian ini dieksekusi lewat penguatan UMKM, mulai dari pelatihan pengemasan produk hingga pemasaran digital.
Pemuda di tingkat kelurahan juga dibekali pelatihan pembuatan konten digital agar bisa menggarap peluang bisnis baru. Di sektor kesehatan, penanganan menyasar pencegahan tengkes atau stunting melalui pos gizi untuk ibu hamil dan balita dari keluarga Prasejahtera, Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Zaga Iksan, menyebutkan penanganan intervensi gizi ini dikawal langsung oleh kader kesehatan dan ahli gizi di lapangan. Ya, dari Pemkab Tangsel, dorong pengentasan kemiskinan lewat pemberdayaan.

Ya, dan pendengar, untuk Anda, kami bagikan kabar-kabar terupdate dari dunia kesehatan, di mana keberadaan nyamuk dan lalat di dalam rumah tidak hanya menggunakan kenyamanan penghuni, tetapi juga berpotensi menyebar berbagai jenis penyakit berbahaya. Penggunaan bahan kimia buatan secara terus-menerus sering kali menimbulkan kekhawatiran terkait dampak kesehatan jangka panjang bagi keluarga. Menanam tanaman aromatik seperti serai wangi, lavender, dan kemangi di area sekitar rumah menjadi salah satu solusi alami yang sangat efektif. Aroma menyengat yang dihasilkan dari tanaman tersebut tidak disukai oleh nyamuk maupun lalat, sehingga mereka akan menjauh secara alami. Selain ditanam di pot, daun dan tanaman aromatik ini juga dapat dikeringkan dan diletakkan di sudut ruangan yang sering dilalui serangga. Metode tradisional ini terbukti aman untuk lingkungan rumah tangga sekaligus memberikan efek kesegaran udara alami. Ya, minyak esensial dengan aroma serai, kayu putih, atau peppermint dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai maupun semprotan ruang alami. Campuran beberapa tetes minyak esensial agar dapat mampu mengusir lalat yang kerap hingga ke area dapur. Trik alami ini adalah memanfaatkan kombinasi potongan buah jeruk manis yang ditancapi beberapa biji cengkeh kering di permukaan. Senyawa aroma khas dari cengkeh dan citrus sangat mampu mencegah lalat serta nyamuk mendekati area makanan. Membuat perangkap lalat sederhana dapat dilakukan dengan mencampurkan cuka apel dan sedikit sabun cuci piring di dalam wadah terbuka. Aroma manis dari cuka apel akan memikat lalat, sementara permukaan sabun akan merangkap serangga tersebut di dalam cairan. Untuk mengendalikan populasi nyamuk, genangan air jebakan yang diberikan sedikit sabun cair dapat diletakkan di area ruang rumah untuk mencegah jentik berkembang menjadi nyamuk dewasa. Langkah ini membuat Anda juga bisa memutus siklus hidup nyamuk tanpa perlu menyemprot zat kimia berbahaya. Upaya pencegahan utama tetap bertumpu pada kebersihan rumah dan dengan rajin menutup tempat sampah dan mengurangi penampungan air secara berkala, menjaga sirkulasi udara, serta di mana ada pencahayaan matahari yang cukup akan memastikan rumah tetap kering dan tidak disukai serangga.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Maca Susi, Maca Susi mau pi mana?
3: Ih, Mama Boy, biasa. Buang plastik bekas ini, macam tertahu saja.
2: Oh, mau buang sampah di mana?
3: Di laut, toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut, beres.
4: Oh, no.
2: Susi, astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
5: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah Cina. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Seruya.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekadar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan. Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait dengan proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Gunung Ili lewat Tolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi dengan melontarkan kolom abu vulkanik setinggi 300 meter di atas puncak serta luncuran aliran lava sejauh 500 meter ke sektor Tenggara pada Jumat malam. Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan uji pendapat diajukan DPRD Goa tentang usulan pemakzulan Bupati Goa, Siti Husnia Talentang, usai hasil sidang hak angket yang telah disetujui 45 anggota DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pembalap Gresini Racing Alex Marquez meraih hasil terdepan dalam sesi latihan MotoGP Jepang yang berlangsung di sirkuit Motegi pada Jumat kemarin. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekedar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.

0: Fase bonus demografi yang akan berakhir antara tahun 2035 hingga 2045. Jika Indonesia tidak berhasil naik kelas sebelum bonus demografi berakhir, maka Indonesia akan sulit menjadi negara dengan pendapatan tinggi.
1: Dari sisi ya, bonus demografi artinya kita punya potensi dari sisi SDM-nya. Dari sisi people, ya, karena penduduknya masih muda, masih produktif. Kalau kita tunda ataupun ya artinya kita tunggu gini-gini aja, gitu ya, gini-gini aja. Kemudian di tahun 2035, 2040 atau 45 penduduk kita sudah menua, maka tidak ada harapan lagi kita bisa tumbuh tinggi. Artinya apa? Kita bisa tua sebelum kaya.
0: Sementara itu, ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan Indonesia harus bisa mencapai target keluar dari negara middle income trap dan menjadi negara berpenghasilan tinggi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang dalam membiayai pembangunannya.
2: Kan kita harus tumbuh tinggi, naik kelas, menjadi negara berpenghasilan tinggi agar ketergantungan utang kita juga berkurang kan. Kalau kita menjadi negara berpenghasilan tinggi, semestinya utang pun juga bisa kita kurangin ya. Artinya kan dengan kegiatan ekonomi dari masyarakatnya, dari investasi yang udah lebih maju, semestinya kita kan juga kebutuhan pembiayaan kita juga makin berkurang kan. Artinya belanjanya udah nggak yang mengarah lagi kepada tadi belanja-belanja apa namanya terkait bansos ataupun terkait dengan hal-hal yang prioritas terkait pendidikan, kesehatan, karena kan sudah kita naik kelas. Makanya tadi konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
0: Pemerintah berupaya memanfaatkan bonus demografi saat ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial, termasuk mendorong investasi yang dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas. Upaya itu diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran APBN yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dari Bogor, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait dengan proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Pihak perusahaan menyatakan akan kooperatif menjalani proses hukum serta memberikan pendampingan kepada sang nahkoda yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
4: Terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut.
5: PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum yang menjerat nahkoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY. Juru bicara perusahaan Simpson Rihi menegaskan pihak manajemen berkomitmen menjalani seluruh proses hukum secara kooperatif serta memberikan pendampingan hukum kepada sang nahkoda. Ia menambahkan sebelum penetapan status tersangka oleh Direktorat Polisi Perairan Polairut Baharakam Polri, sebanyak 11 hingga 12 orang dari manajemen perusahaan dan ABK telah lebih dulu menjalani serangkaian pemeriksaan intensif.
4: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini Pak, seperti itu.
6: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
4: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah dimintain keterangan Bapak.
7: Akhirnya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian ya Pak?
4: Iya, betul.
5: Saat ini nahkoda berinisial AY telah ditahan di Rutan Polda Kalimantan Selatan. Penanganan kasus yang semula ditangani oleh Polda Kalsel ini kini resmi dilimpahkan kepada Mabes Polri. Sebagaimana dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid.
8: Tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda dari kemarin sudah melaksanakan kegiatan, baik proses penyelidikan, penyidikan dan sebagainya. Tetapi untuk prosesnya dari Polda Kalimantan Selatan akan dilimpahkan ke Mabes Polri. Mungkin nanti itu teknis dan detailnya mungkin nanti dari Mabes Polri. Itu ya, masih ya.
5: Atas dugaan kelalaian dalam pelayaran, tersangka AY dijerat pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, serta pasal 474 ayat 3 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Surabaya memutasi dan mempromosikan 85 pejabat. Wali Kota Eri Cahyadi meminta pejabat baru berani menegakkan aturan dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Ermina Jane.
1: Pemerintah Kota Surabaya merotasi, memutasi, dan mempromosikan 85 pejabat untuk mengisi kekosongan sekaligus melakukan penyegaran birokrasi. Dari jumlah tersebut, 48 pejabat mendapatkan promosi, 37 lainnya menjalani rotasi atau mutasi. Sebanyak 13 pejabat berada pada eselon 3 dan 72 pejabat lainnya eselon 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya Ira Tursilawati menjelaskan, sekitar 43 posisi yang diisi merupakan jabatan kosong, sementara sisanya merupakan pergeseran pejabat dalam jenjang eselon yang sama.
2: Ya, ada yang dari antar geser ke kelurahan, geser kasih kecamatan seperti itu. Ada yang sekcam juga geser antar, karena Bapak kan melakukan minta dilakukan untuk penyegaran, kurang lebih seperti itu.
1: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada kesempatan itu meminta pejabat yang baru dilantik tidak ragu mengambil tindakan ketika menemukan pelanggaran yang sudah jelas diatur dalam ketentuan. Selain keberanian menegakkan aturan, Wali Kota Eri kembali menekankan perubahan pola kerja ASN yang kini menjadi pengampu di setiap balai RW. Menurutnya, laporan ASN tidak lagi sebatas jumlah izin yang diproses, tetapi harus menunjukkan perubahan persoalan sosial di wilayah.
3: Seperti saya sampaikan, penekanan dari ini adalah ketika saya mengangkat orang-orang baru, maka memastikan mereka berani untuk berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Karena salah satu diangkat itu adalah ibadah-ibadah itu menjalankan aturan sesuai dengan peraturan yang dibuat kita pemerintah. Maka jangan pernah takut, saya contohkan tadi terkait miras. Kalau miras itu ada jual secara eceran, ya wis tutupen. Jangan lagi diperingatan, gak ada peringatan itu. Peringatan itu ketika ada aturan, ternyata di aturannya itu ada yang kurang. Itu berarti diperingatkan, melengkapi aturan. Tapi ketika sudah dilarang, maka tutup.
1: Wali Kota Eri menambahkan keberadaan ASN di tingkat RW merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, birokrasi harus hadir dan bekerja langsung di tengah warga. Ermina Jain melaporkan.
0: Penyakit tidak menular mendominasi hasil cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Magelang. Penyakit tidak menular tersebut yakni hipertensi dan diabetes mellitus yang berpotensi menyebabkan risiko penyakit jantung dan stroke. Berikut laporan selengkapnya, Widias Cahyono.
4: Hasil dari cek kesehatan gratis ternyata banyak ya yang hipertensi, yang DM.
5: Penyakit tidak menular mendominasi hasil cek kesehatan gratis yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Magelang. Penyakit tidak menular tersebut yakni hipertensi dan diabetes mellitus yang berpotensi menyebabkan risiko penyakit jantung dan stroke. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang Istiqomah kemarin mengatakan angka kejadian hipertensi di Kota Magelang cukup tinggi. Menurut data dari Kementerian Kesehatan tercatat sekitar 39,2% dari total penduduk Kota Magelang. Selain hipertensi, penyakit tidak menular yang cukup tinggi yakni penyakit gula dan obesitas. Menurutnya, meningkatnya penyakit tidak menular tersebut karena beban ganda penyakit tidak menular semakin banyak. Untuk itu, Pemkot Magelang melakukan gerakan masyarakat hidup sehat dengan menggelar kampanye germas bagi ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkot Magelang.
4: Pemerintah Kota Magelang ya sebagai contoh role model di masyarakat, bahwasanya dimulai dari kita itu penggerakan aktivitas fisik seimbang, pola hidup bersih dan sehat dimulai dari kita. Tes kebugaran.
5: Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemkot Magelang dituntut kondisi kesehatan yang prima. Karena kondisi kesehatan dari seluruh ASN di lingkungan Pemkot Magelang tersebut masuk dalam indikator penilaian kesiapan dalam sebuah pelayanan publik.
6: ASN dan non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Magelang itu harus betul-betul menjaga pola hidup yang sehat. Karena bagaimana kita kalau melayani masyarakat, mara sehat.
5: Ia berharap Dinas Kesehatan Kota Magelang secara rutin untuk melakukan cek kesehatan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkot Magelang. Dan hasilnya diminta melaporkan kondisi kesehatan dari seluruh ASN di Kota Magelang. Karena masuk dalam indikator penilaian kesiapan dalam sebuah pelayanan publik. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau year on year sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: 10 komunitas menyumbang andil deflasi.
8: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi tahunan atau YoY sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Taufikur Rahman mengatakan Kabupaten Kapuas masih menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Kalimantan Tengah pada September 2026 sebesar 6,00% dengan indeks harga konsumen 114,65. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Sampit sebesar 4,2% dengan IHK indeks harga konsumen 112,5. Kota Palangkaraya sendiri mencatat inflasi tahunan sebesar 4,73% dengan indeks harga konsumen 112,83. Sedangkan Kabupaten Sukamara mengalami inflasi sebesar 5,26%.
7: Sebanyak 127 komoditas memberikan andil inflasi dan 10 komoditas menyumbang andil deflasi untuk inflasi year on year di Kalimantan Tengah. 5 komoditas dengan andil terbesar tahun ke tahun ini adalah beras, emas perhiasan, ikan nila, bensin, dan cabai rawit. Sementara 5 komoditas dengan andil terbesar deflasi tahun ke tahun ini adalah daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, angkutan udara, dan sekolah menengah pertama. Jika kita tinjau berdasarkan kabupaten kota, pantauan IHK terlihat bahwa pada September 2026 seluruh wilayah pantauan mengalami inflasi, baik itu inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, maupun inflasi tahun ke tahun.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya, Rawing Rambang, mengamati bahwa kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terjadi ikut memberikan tekanan terhadap perkembangan inflasi daerah pada September 2026 ini. Ia menjelaskan kondisi karhutla perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat, distribusi barang hingga ketersediaan dan harga sejumlah komoditas pangan. Menurutnya, tekanan inflasi juga berkaitan erat dengan kondisi pasokan, distribusi, dan rantai pasok yang dapat terganggu ketika terjadi kondisi cuaca ekstrim maupun bencana lingkungan.
9: Aktivitas ekonomi itu jauh menurun, bisa sampai 40-60%. Nah, kemudian memang sementara ini larangan beraktivitas di luar itu memang ada. Artinya walaupun secara tidak resmi, tapi memang pada umumnya masyarakat tidak beraktivitas di luar karena kabut asap ini luar biasa. Jadi karhutla ini tidak hanya berdampak kepada ekonomi, sosial juga sangat berpengaruh. Sosial dalam artian interaksi dengan orang lain.
8: Pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui peningkatan produksi pangan strategis seperti cabai dan bawang merah, kerjasama antar wilayah produsen, operasi pasar, subsidi angkutan bahan pokok, serta pengawasan distributor untuk menjaga ketersediaan barang dan mencegah kenaikan harga yang semakin tinggi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Basarnas bersama dengan DPRD Klaten akan menggelar pelatihan penanganan bencana Gunung Merapi serta pelatihan evakuasi mandiri. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada Senin mendatang. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
10: Besok hari Senin sampai dengan hari Kamis, kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching Kampung Rescue.
11: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan objek wisata Kali Talang, Bali Rantai, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Bali Rantai mengatakan kegiatan tersebut Basarnas bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga unsur lainnya. Pelatihan potensi SAR tersebut terkait dengan potensi kebencanaan Gunung Merapi.
10: Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan, masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman. Mulai dari level 1, level 2, level 3, bahkan dengan kondisi di status awas.
11: Pelatihan potensi SAR tersebut merupakan bagian bentuk kesiapsiagaan dari Basarnas sehingga tidak memandang kondisi Merapi dalam kondisi bahaya maupun tidak. Selain itu, juga sebagai bentuk menyiapkan masyarakat, bentuk level 3 atau siaga ke level yang lebih tinggi agar lebih sigap termasuk dukungan dari berbagai pihak.
12: Tokoh masyarakat Desa Balerante, Kemalang Klaten, Jenu, mengatakan berbagai persiapan akan segera dilakukan untuk rangkaian pelatihan mitigasi bencana itu, sehingga nantinya dapat lebih menguatkan berbagai potensi desa di kawasan rawan bencana 3, baik di Desa Balerante, Sitorejo maupun Desa Tegal Mulyo, termasuk para pengelola wisata di 3 desa itu.
13: Persiapan kita bersama dengan relawan desa UPRB, kebetulan besok tanggal 5, 6, 7 itu kan ada kegiatan pelatihan pengurangan risiko bencana bersama BPBD Klaten dan Basarnas, menguatkan dari teman-teman UPRB Desa Balerante, Tegal Mulyo dan Sidorejo, dan utamanya juga bagi teman-teman pengelola wisata.
12: Di Desa Balerante sendiri terdapat jumlah kampung yang masuk dalam kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3, yakni Kampung Sambung Rejo, Mipik Sari, Gondang dan Kampung Sukorejo dengan potensi masyarakat kurang lebih 500 kepala keluarga. Selain evakuasi mandiri terhadap masyarakat ataupun orang, nantinya juga akan disiapkan evakuasi ternak milik warga di kawasan tersebut. RRI Surakarta, Dam Stanto melaporkan.
0: Jelang International Day for Disaster Risk Reduction pada 13 Oktober, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali mengadakan kegiatan tahunan. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB tahun ini, di Banten dipilih sebagai provinsi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Putri Cahyani Purnama.
14: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar kick-off peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB 2026 secara daring di Jakarta. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana kali ini memasuki tahun ke-14 dan dipusatkan di Provinsi Banten. Menurutnya, wilayah tersebut dipilih karena memiliki spektrum ancaman bencana yang lengkap untuk dijadikan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Mengusung tema dari Selat Sunda untuk Indonesia, Suwindu belajar untuk kesiapsiagaan yang lebih baik, peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana juga mengangkat slogan Nariksa Bumi Nusantara.
15: Kita akan menerapkan slogan Nariksa Bumi Nusantara yang berarti tidak hanya sekedar menjaga, tetapi juga mencakup tindakan memelihara, merawat, dan sikap waspada atau hati-hati agar pengalaman dari Provinsi Banten bisa menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.
14: Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Komarudin, menjelaskan Banten memiliki potensi bencana yang kompleks, mulai dari vulkanologi, tsunami, gempa bumi, hingga risiko non-alam seperti kawasan industri strategis dan nuklir. Meski demikian, di balik berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah berhasil menekan indeks risiko bencana hingga 28% dalam 3 tahun terakhir.
16: Jadi dari sisi hasil atau yang telah kita capai sampai dengan hari ini adalah indeks risiko bencana di Provinsi Banten berkurang 50, kurang lebih 50 poin ya, dan itu setara dengan 28%. Nah ini tentu menunjukkan bahwa upaya-upaya kita bersama antara pemerintah daerah, baik Pemprov Banten maupun Kabupaten Kota, termasuk juga masyarakat, dunia usaha, ya, dan juga mungkin di media dan lain sebagainya, itu membuahkan hasil.
14: Badan Nasional Penanggulangan Bencana turut mengajak seluruh kementerian, lembaga, organisasi, perangkat daerah, LSM, dan masyarakat untuk berkontribusi langsung pada peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana. Puncak peringatan akan diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalian tahu, Indonesia memiliki banyak objek wisata yang terkenal di dunia, seperti Bali. Pulau ini dikenal dengan pantai-pantainya yang indah, seperti Kuta dan Uluwatu, serta budayanya yang kaya. Bali juga terkenal sebagai destinasi yoga dan meditasi. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan situs warisan dunia UNESCO dan dikenal dengan reliefnya yang indah. Ada juga Komodo National Park, terletak di Nusa Tenggara Timur. Taman nasional ini merupakan habitat asli dari komodo, kadal terbesar di dunia. Pulau ini juga dikenal dengan spot diving dan snorkeling yang luar biasa. Sementara Raja Ampat, terletak di Papua Barat, Raja Ampat adalah salah satu tempat penyelaman terbaik di dunia dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya. Ada juga Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia yang terletak di Sumatera Utara. Di tengah danau ini terdapat Pulau Samosir yang juga menarik untuk dikunjungi. Yogyakarta, kota ini dikenal sebagai pusat budaya Jawa dan tempat berdirinya Candi Prambanan, candi Hindu terbesar di Indonesia, serta Keraton Yogyakarta. Gunung Bromo terletak di Jawa Timur. Gunung Bromo adalah salah satu gunung berapi paling ikonik di Indonesia. Pemandangan matahari terbit dari puncak Bromo sangat populer di kalangan wisatawan. Tanah Toraja terletak di Sulawesi Selatan dan Tanah Toraja dikenal dengan budaya uniknya, terutama upacara pemakaman yang spektakuler dan rumah adat Tongkonan. Pulau Bunaken terkenal dengan taman lautnya yang menakjubkan. Bunaken di Sulawesi Utara adalah destinasi snorkeling dan diving yang populer. Dan Taman Nasional Ujung Kulon terletak di ujung barat Pulau Jawa. Taman Nasional ini adalah rumah bagi badak Jawa langka dan berbagai spesies flora dan fauna lainnya. Ini baru beberapa yang kami uraikan. Masih banyak lagi destinasi wisata Indonesia lainnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini. Ini baru enak.
4: Lepas ke tengah, masuk! Luar biasa!
5: Aku baru aja
6: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Seperti biasa, kami hadirkan kembali bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai wilayah, khususnya di wilayah timur Indonesia.
0: Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Dukcapil Kota Jayapura melakukan penilaian sistem manajemen keamanan informasi sekaligus upaya pencegahan kebocoran data. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lina Umasugi.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Jayapura menjalani penilaian tentang sistem manajemen keamanan informasi pada Kamis 1 Oktober 2026. Tim dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menilai penerapan keamanan informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan termasuk perlindungan data pribadi masyarakat. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Sarun mengatakan penilaian tersebut diperlukan untuk mengetahui bagian dari sistem pengelolaan data yang masih perlu diperbaiki.
3: Dengan adanya tim ini, maka akan menjadikan suatu ruang, momen, kesempatan kepada pemerintah daerah, khususnya Dukcapil, untuk menunjukkan bahwa di kota ini proses administrasi kependudukan yang sudah berjalan selama ini sudah kita kendalikan, sudah kita tangani, dan akan memberikan menilai apakah selama ini ada hal-hal yang mungkin perlu perbaikan, perlu penyempurnaan, karena ada sesuatu yang mungkin bisa menimbulkan persoalan. Apakah masalah-masalah keamanan data kependudukan atau masalah ada kebocoran data kependudukan atau mungkin juga ada masalah-masalah yang bisa mengganggu sistem kita.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dukcapil Kota Jayapura, Suprianto, mengatakan penilaian tidak hanya melihat sistem keamanan, tetapi juga proses pelayanan dan penertiban dokumen kependudukan.
4: Tujuannya adalah melihat sejauh mana pelayanan yang kami laksanakan itu harus betul-betul aman. Kemudian pasti kepastian hukumnya itu jelas. Juga menjamin jangan sampai ada kebocoran data dan yang lainnya. Sehingga tidak ada lagi keraguan dari masyarakat dalam mendapatkan dokumen yang diterima.
2: Suprianto mengatakan penerapan sistem manajemen keamanan informasi menjadi bagian penting untuk memastikan data warga tetap terlindungi selama proses pelayanan. Lina Umasugi melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup Merauke dan WWF Indonesia menggandeng Sekolah Adi Wiyata dalam mengelola sampah makanan. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
5: Dinas Lingkungan Hidup Merauke menggandeng WWF Indonesia melakukan temu wicara bertajuk Ko Bijak Pangan, Ko Selamatkan Bumi menyasar sejumlah penyelenggara pendidikan di Merauke. Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari pelatihan guru sekolah Adi Wiyata yang telah berlangsung sebelumnya. Tenaga pendidik Dinas Pendidikan Merauke untuk menyampaikan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai pentingnya mengurangi susut dan sisa pangan sejak dari sumbernya. Ia mengatakan pelaksanaan kegiatan melibatkan perwakilan sekolah Adi Wiyata bersama sejumlah komunitas lokal.
6: Termasuk di sana juga pendidikan dan di situ lagi menggandeng OPD yang lain terkait dengan peralatan yang bisa disederhana saja. Contohnya di situ ada sampah plastik yang notabene saat itu bisa dibuat pot bunga, ya kan, mainan kecil-kecilan yang sifatnya bahan bekas tapi bermanfaat. Itu alhamdulillah. Oleh itu kami berharap tidak bukan hanya kita saja yang sendiri, mungkin dari sisi yayasan-yayasan yang terkait dengan dunia pendidikan tentunya tidak lepas itu peran.
5: Sementara Kabid Perencanaan Lingkungan Hidup Merauke Widodo Supriyatno menjelaskan pentingnya pemilahan sampah melalui penerapan praktik pengurangan pemilahan dan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Warga sekolah tidak hanya membangun kebiasaan peduli lingkungan, tetapi juga mendukung penerapan indikator sekolah Adi Wiyata di lingkungan sekolah.
7: Di bulan lalu, kami menunjukkan di dalam membuat sebuah kasus tentang cerita yang ada di OKDRJ. Kita sedang kami lakukan setiap
6: pertengahan tahun 2025. Jadi ini tahun yang kedua, kami mencoba menceritakan apa yang terjadi di Papua, khususnya di Merauke dan Jayapura. Kenapa Papua tersebut? Kalau kita tahu lagi itu dari Sabah-Sabah lagi, kita mau balik pada limanya dari Merauke dan Indonesia.
5: Dari sisi lingkungan, Doni Kristiawan selaku ahli manajemen limbah WWF Indonesia, program Papua memaparkan hasil kajian mengenai timbulan sampah makanan di wilayah Papua. Menurutnya, perubahan dalam pengelolaan sampah perlu dimulai dari sumber melalui kolaborasi dan kegiatan kampanye. Seperti itu tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran dan kebiasaan baru di masyarakat. Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pemerintah daerah dan berbagai pihak mengajak seluruh masyarakat untuk mulai mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya. Setiap makanan yang diselamatkan dari pemborosan merupakan langkah nyata masyarakat Merauke dalam menjaga kelestarian bumi. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pengemudi kendaraan penumpang lintas kabupaten di Wovendigul akhirnya patuhi aturan untuk mencari penumpang di terminal. Imam Komarudin melaporkan selengkapnya.
8: Mereka datang sebentar, kembali lagi. Kedua kali lagi, begitu sampai ketiga kali.
9: Sudah pernah masuk, tapi ya keluar lagi. Jadi kalau kamu masuk sekali lagi, kita lebih berterima kasih.
10: Ketua Sopir Lintas Batas Papua Selatan wilayah Wovendigul Norbertus Wagi menegaskan seluruh anggota wajib mematuhi kesepakatan bersama untuk menggunakan terminal pasar sentral Tanah Merah. Kesepakatan tersebut mengatur aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang dilakukan di dalam terminal. Menurut Norbertus, kepatuhan terhadap kesepakatan merupakan bentuk komitmen organisasi dalam menciptakan ketertiban transportasi di Wovendigul. Ia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Wovendigul melalui Dinas Perhubungan telah 3 kali berupaya mengarahkan para sopir agar kembali menggunakan terminal pasar sentral. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya membuahkan hasil sesuai harapan.
8: Apapun yang kami sudah kesepakatan bersama, itu anggota wajib menaati. Yang mana sudah hampir 3 kali para sopir-sopir ini dikerahkan ke pemerintah daerah. 3 kali ya. Tapi mereka datang sebentar, kembali lagi. Kedua kali lagi, begitu sampai ketiga kali. Alasannya bahwa penumpang susah. Karena jangkauannya jauh, masyarakat susah masuk ke wilayah 9 km 3. Namun setelah kami yang terpilih, kami bilang itu bukan satu alasan.
10: Sebagian sopir masih memilih beraktivitas di luar terminal dengan alasan jumlah penumpang yang minim. Selain itu, lokasi terminal yang cukup jauh dinilai menyulitkan masyarakat untuk menjangkaunya. Meski demikian, Norbertus menilai alasan tersebut tidak seharusnya menjadi penghambat bagi para sopir dalam menjalankan kesepakatan yang telah dibuat. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wovendigul Lucius Apaiman mengapresiasi para sopir angkutan umum, khususnya rute Wovendigul Merauke dan Merauke Wovendigul yang mulai kembali menggunakan terminal pasar sentral. Lucius mengatakan aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal selama ini kerap mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Kendaraan yang berhenti untuk menunggu atau menaikkan penumpang dinilai menggunakan badan jalan sehingga berpotensi mengganggu pengguna jalan lainnya.
9: Kami minta supaya mau menggunakan terminal, dan kita sarankan bahwa memang terminal tempat-tempat kamu sudah di situ. Terminal tempat kamu yang memang sudah kita bangun dari dulu lama itu sudah pernah kamu masuk ke sana. Sudah pernah masuk tapi ya keluar lagi. Jadi kalau kamu masuk sekali lagi, kita lebih berterima kasih. Karena dari kamu sendiri, kami siap pemerintah, kami siap untuk terima kamu di sini, untuk masuk ke tertib.
10: Menurut Lucius, saat ini kendaraan angkutan antar kabupaten baru mulai memanfaatkan terminal pasar sentral. Pihaknya berharap langkah tersebut dapat diikuti seluruh sopir angkutan umum yang beroperasi di wilayah Tanah Merah. Pemanfaatan terminal pasar sentral secara bersama-sama diharapkan dapat membuat aktivitas angkutan umum lebih tertib. Kondisi tersebut sekaligus mendukung kelancaran arus lalu lintas dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun pengguna jalan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Papua Barat menambah anggaran 4 miliar rupiah untuk program Papua Cerdas. Putra Rianto melaporkan selengkapnya.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat menambah anggaran program Papua Cerdas sebesar 4 miliar rupiah untuk mendukung kebutuhan siswa SMA dan SMK, khususnya orang asli Papua. Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Barnabas Doansiba mengatakan bahwa tambahan anggaran diperlukan karena jumlah siswa OAP pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semula, pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan 9 miliar rupiah untuk program tersebut. Namun, anggaran itu dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seragam sekolah serta penghargaan bagi siswa yang berprestasi.
2: Pengusuran penambahan 4 miliar itu adalah untuk Papua Cerdas, dan kita khususkan untuk tambah ke SMA karena ternyata jumlah siswa tahun ini meningkat.
1: Barnabas menjelaskan bahwa penambahan anggaran tersebut telah dikoordinasikan dengan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Gubernur kemudian menyetujui tambahan anggaran yang diperuntukkan khusus bagi jenjang SMA dan SMK. Menurut Barnabas, peningkatan jumlah siswa OAP tidak hanya berdampak pada kebutuhan anggaran pendidikan, tetapi juga diikuti dengan bertambahnya jumlah siswa yang berprestasi yang perlu mendapat penghargaan. Saat ini, total jumlah OAP pada jenjang SMA dan SMK di Papua Barat diperkirakan mencapai sekitar 9.000 siswa.
2: Ternyata 9 miliar itu tidak cukup untuk seragam dan prestasi. Nah, akhirnya kita harus tambah lagi 4 miliar itu. Kita komunikasinya koordinasi dengan Bapak Gubernur, dan Bapak Gubernur sudah serahkan itu ke apa itu, sudah berikan itu kepada kita. Nah, kita khusus hanya untuk SMA dan SMK. Ya, untuk menambah kekurangan itu.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap tambahan anggaran tersebut dapat memastikan kebutuhan dasar siswa, termasuk seragam, sekaligus memberikan penghargaan terhadap prestasi siswa OAP sebagai bagian dari dukungan pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Rianto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggandeng UNICEF dalam menyusun rencana aksi penanggulangan kasus TBC anak. Berikut laporan selengkapnya Zulkarnain Wijaya.
3: Kasus tuberkulosis atau TB anak di Provinsi Papua Barat Daya menjadi perhatian pemerintah provinsi bersama UNICEF. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan penanganan sekaligus menyusun rencana aksi untuk mempercepat penemuan dan pengobatan kasus TB pada anak. Hal itu dibahas dalam pertemuan identifikasi hambatan dan pelibatan masyarakat untuk mengatasi TB anak di Provinsi Papua Barat Daya. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Dr. Yakob Karet, mengatakan penanganan TB merupakan persoalan yang harus mendapat perhatian bersama karena dampaknya tidak hanya pada kesehatan tetapi juga pada kehidupan anak. Menurut Yakob, program penanggulangan TB sebagai salah satu prioritas nasional harus diwujudkan hingga tingkat kampung, termasuk di Papua Barat Daya. Yakob juga menyoroti masih adanya stigma di masyarakat terhadap penyakit tertentu. Menurutnya, pemahaman masyarakat perlu dibangun berdasarkan informasi dan penanganan kesehatan yang tepat, sehingga penyakit tidak dianggap sebagai aib.
4: Sebabnya, kali ini kita duduk bersama sebagai lintas sektoral, lintas sentimen. Kumpul-kumpul ini masing-masing punya pengalaman menangani kasus ataupun gejala di mana ya didiskusikan. Jangan lihat kemudian diam. Nah, itu yang tidak boleh. Atau kembali ke yang tabu tadi, malu, minder. Kalau ada kasus disampaikan, artinya untuk kebijakan ataupun penanganan lebih lanjut. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai provinsi yang masih muda, Papua Barat Daya punya kesempatan untuk membangun cara kerja yang benar sejak awal. Karena itu saya memberikan beberapa hal penting ataupun catatan penting. Yang pertama adalah perencanaan dan penganggaran. Saya minta kepada kita semua jajaran kesehatan memastikan penanganan. Jadi ini butuh koordinasi. Kalau ada kasus ataupun ada masalah yang dijumpai, ya harus dikoordinasikan bersama, kemudian itu diangkat ataupun di ini sehingga menjadi direncanakan.
3: Sementara itu, perwakilan UNICEF Papua, Husni Mutakin, mengatakan TB pada anak memang hanya mencakup sekitar 10 hingga 15% dari keseluruhan kasus TB. Namun kasus pada anak dapat menjadi indikator adanya penularan TB dari kelompok usia lainnya. Menurut Husni, persoalan yang telah diimpun kemudian dibahas bersama lintas sektor untuk menentukan bentuk dukungan yang diperlukan dalam mempercepat penanganan TB. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita.
6: Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau saat periode libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah melalui stimulus pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Masalah penanganan sampah menjadi kendala tersendiri bagi pengelolaan destinasi wisata di Pulau Terapung Geser, sehingga Dinas Lingkungan Hidup setempat diminta turun tangan menangani masalah tersebut. Berikut laporan selengkapnya Yasin Kalderat.
7: Potensi wisata bahari, sejarah, budaya, hingga kuliner di Desa Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku berhadapan dengan persoalan klasik yang belum juga tuntas. Pasalnya ribuan sampah berserakan dan memanjang hingga puluhan meter di pinggiran teluk Pulau Geser. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Pulau Geser. Ketua Pokdarwis Pulau Geser Raisno Effendi Rumalutur mendesak Dinas Lingkungan Hidup segera turun tangan dan tidak membiarkan persoalan sampah berlarut-larut. Menurutnya persoalan sampah bukan sekedar pemandangan yang tidak sedap dipandang. Jika tidak ditangani secara serius, masalah tersebut dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekaligus mengancam upaya pengembangan pariwisata di pulau tersebut. Raisno menilai daerah dengan potensi wisata seperti Geser seharusnya memiliki lingkungan yang bersih dan tertata. Kebersihan menjadi bagian penting untuk menciptakan kawasan wisata yang nyaman baik bagi masyarakat maupun wisatawan. Sebab itu Pokdarwis mendorong pemerintah kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah Desa Geser, pemuda dan masyarakat untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang jelas dan berkelanjutan. Penanganan tidak boleh hanya dilakukan ketika sampah sudah menumpuk. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan tempat sampah, pengangkutan secara rutin, edukasi masyarakat, serta pencegahan kebiasaan membuang sampah sembarang. Raisno juga mendorong persoalan sampah masuk dalam agenda prioritas pengembangan pariwisata Desa Geser. Pengelolaan sampah yang baik bukan hanya menjaga kualitas lingkungan, tetapi juga dapat mendukung pengembangan destinasi wisata dan UMKM masyarakat.
8: Kami meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur agar secepatnya melihat dan menangani persoalan sampah di Desa Geser. Ini merupakan masalah bersama yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius.
7: Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur menargetkan Kota Geser, Kecamatan Seram Timur sebagai salah satu wilayah prioritas dalam pengembangan pengelolaan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mirnawati Derlen mengatakan Kota Geser menjadi target setelah pengelolaan sampah mulai dilakukan di Kecamatan Bula. Menurutnya program pengelolaan sampah yang selama ini berjalan masih berfokus di Kecamatan Bula. Karena itu Kota Geser, Kecamatan Seram Timur menjadi sasaran berikutnya untuk mendapatkan perhatian dalam pengelolaan lingkungan dan sampah. Mirnawati menjelaskan pelaksanaan program di Kecamatan Seram Timur direncanakan masuk dalam agenda yang pendanaannya diusulkan melalui anggaran perubahan tahun ini. Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup juga akan mendorong kegiatan nyata di lapangan. Kegiatan tersebut antara lain berupa aksi pembersihan lingkungan serta berbagai upaya pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat.
9: Pengelolaan sampah yang dilakukan ini kan baru dalam kabupaten khususnya Kecamatan Mula. Dan yang kedua target kita adalah Seram Timur. Jadi perencananya memang di perubahan ini kita akan melakukan selain sosialisasi kemudian langsung kegiatan nyata di lapangan terkait dengan apakah itu kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas pembersihan lingkungan sekaligus juga ada kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk ada pengelolaan dalam hal ini adalah bagaimana mengurangi sampah ataupun melakukan daur ulang.
7: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur juga akan mendorong upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah, khususnya sampah plastik dan jenis sampah lainnya. Upaya tersebut mencakup kegiatan daur ulang terhadap sampah anorganik maupun pengelolaan sampah organik yang dihasilkan masyarakat. Program tersebut secara khusus akan diarahkan di kawasan kota Geser sebagai bagian dari upaya memperluas pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur. Dinas Lingkungan Hidup lanjut Mirnawati Derlen berharap kegiatan tidak hanya berhenti pada sosialisasi tetapi dapat diwujudkan melalui aksi langsung sehingga kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah dapat semakin meningkat. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Keldera, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi berikutnya di mana akses transportasi ke Pulau Kur, Maluku Tenggara terhambat sehingga menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan kebutuhan pangan. Berikut laporan selengkapnya Maya Pranira.
10: Gangguan transportasi laut dari Tual menuju kecamatan Pulau-Pulau Kur berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Warga menyebut kondisi tersebut telah berlangsung hampir satu bulan, sementara kemarau turut menyebabkan hasil perkebunan menurun drastis. Penjabat Kepala Desa atau Finwa Finwalen, Amiruddin Sarkol, kepada RRI, mengatakan masyarakat kesulitan mendapatkan beras dan kebutuhan pokok lainnya yang biasanya dibeli dari Tual. Keterbatasan transportasi juga membuat distribusi kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan menjadi terhambat.
11: Sudah hampir satu bulan tidak ada perhubungan untuk dari Tual ke Kur sehingga masyarakat kami itu membutuhkan kebutuhan-kebutuhan seperti beras, kebutuhan-kebutuhan pokok lain yang mereka bisa membeli di Tual itu terkendalanya faktor perhubungan yang menghambat.
10: Menurut Amiruddin, kondisi tersebut semakin berat karena musim kemarau menyebabkan tanaman perkebunan masyarakat mengalami kerusakan. Ia berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kelancaran transportasi, khususnya untuk wilayah Pulau-Pulau Kur. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual, Jamaluddin Rahareng, kepada RRI Kamis siang menjelaskan, trayek Tual-Kur tetap berjalan sesuai jadwal yang ditentukan, dengan frekuensi 5 kali dalam sepekan. Namun pelayanan saat ini tidak maksimal dikarenakan salah satu armada feri yakni KM Lobster mengalami docking emergency.
12: Sebenarnya trayek dan lintasan ini berjalan seperti biasa normal sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh ASDP. Jadi untuk trayek Kur itu sebenarnya satu minggu 5 kali. Kecuali untuk saat ini yang Gembilan tidak lancar itu karena saat ini Lobster itu lagi mengalami docking emergency.
10: Jamaluddin menyebut lintasan khusus Kur dilayani KM Lobster dan KM Tanjung Madlahar. Namun untuk sementara hanya KM Tanjung Madlahar yang beroperasi. Dengan kondisi ini, kelancaran transportasi laut menjadi penting untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat Pulau-Pulau Kur tetap terpenuhi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan dapat memastikan pelayanan kembali berjalan optimal selama masa perbaikan KM Lobster. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Maya Pranira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
3: Mace Susi mau pi mana?
4: Ih, Mama Boy, biasa. Buang plastik bekas ini, macam tertahu saja.
3: Oh, mau buang sampah di mana?
4: Di laut, toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut, beres.
5: Oh, no.
3: Susi, astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut,

0: Akhir-akhir ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Ya, selamat pagi dan terima kasih untuk kebersamaannya mendengar di kesempatan pagi ini. 21 menit sudah kebersamaan kita di jam 8 pagi di edisi siar 3 Oktober 2026 dan Anda masih bersama saya Marie Antoinette. Kita jalan kebersamaan hingga nanti di jam 10. Ya, dan tentunya happy weekend buat Anda pendengar dimanapun berada dan juga happy ya. Semangat selalu dan tentunya kami terus menghadirkan beragam musik hiburan untuk Anda dan juga kabar-kabar terupdate. Menambah ruang informasi untuk Anda di pagi ini. Dan pendengar, kami hadirkan kabar-kabar terupdate bersama di laman rri.co.id. Tepatnya dari kota Serui. Kepolisian Resort Kepulauan Yapen menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau SISPAM kota di alun-alun kota Serui. Tepatnya Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Kepulauan Yapen memastikan kesiapan personil dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi kontingensi. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Vele SIK mengatakan SISPAM Kota bukan sekedar kegiatan seremonial tetapi menjadi gambaran kesiapan negara dalam menghadapi situasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, simulasi diperlukan untuk menguji kesiapan personil sekaligus memperkuat koordinasi antar unsur ketika menghadapi kondisi darurat. Tujuan utama pelaksanaan simulasi tersebut adalah memastikan Kabupaten Kepulauan Yapen tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif meski situasi kontingensi tidak diharapkan terjadi. Seluruh personil tetap harus memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat muncul. Dalam simulasi SISPAM Kota, Polres Kepulauan Yapen memperagakan sejumlah tahapan keamanan, mulai dari upaya preventif yang dilakukan tim negosiator hingga penanganan awal oleh tim Dalmas awal. Tahapan berikutnya melibatkan penggunaan kekuatan oleh tim Dalmas inti yang didukung tim Remas dan tim penindak. Diaritz juga memberikan apresiasi kepada seluruh personel Polres Kepulauan Yapen yang telah menjalankan latihan selama kurang lebih 2 minggu untuk mempersiapkan pelaksanaan simulasi. Ia berharap seluruh personel dapat mengikuti kegiatan dengan serius sekaligus tetap mengutamakan keselamatan bersama. Dan pendengar, kabar terakhir. Ya, kabar di mana Polres Yapen terkait gelar simulasi SISPAM Kota pastikan kesiapan pasukan.

0: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Chris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Kemiskinan, bila tidak diatasi sejak dini, dapat menjadi masalah sosial yang sulit untuk dipecahkan. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar 7% dan kemiskinan ekstrim mendekati 0% pada 2024. Dilansir dari laman Kemensos, program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH adalah program yang dibuat sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. PKH membuka akses bagi keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar atau kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplemen secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi epicentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Tujuan khusus dari PKH antara lain, PKH diarahkan untuk membentuk kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi. PKH diharapkan dapat mengubah perilaku keluarga sangat miskin untuk memeriksakan ibu hamil, nifas, balita ke fasilitas kesehatan dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas pendidikan. Dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan.

yang masih di kawasan Jalan Patimura. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Kembali menyapa di ruang dengar Anda, 45 menit di jam 8 pagi saat ini ya. Happy weekend untuk Anda pendengar. Dan tentunya banyak hal yang sudah dipersiapkan ya, ataupun punya planning untuk siang hari. Mudah-mudahan lancar, dan juga yang sudah menuju ke bandara ya, Estefanus Rumbewas yang punya schedule keberangkatan di hari ini, semoga lancar dan sukses tiba dengan selamat di tempat tujuan. Dan pendengar, kami hadirkan beragam informasi-informasi hingga nanti jelang kebersamaan kita di jam 9 pagi. Menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Pendengar, dari laman rri.co.id. Ya, program bantuan pangan berupa beras yang disalurkan pemerintah melalui Perumbulog memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat di Distrik Anotrei, Kabupaten Kepulauan Iapen. Salah satu penerima manfaat, Ibu Halisa, menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan pangan yang telah diterimanya. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, khususnya bagi dirinya dan juga keluarga. Ia berharap program bantuan pangan tersebut dapat terus dilaksanakan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Ya, sepanjang tahun ini dirinya telah menerima bantuan pangan sebanyak 2 kali. Ia menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga dengan kondisi perekonomian yang terbatas. Ya, pendengar, dari kabar-kabar regional dari Kota Serui, ya, terkait program bantuan pangan membawa dampak positif bagi penerima manfaat.

Dan pendengar, dari kabar lainnya, ketersediaan komoditas bawang merah dan bawang putih di Kabupaten Kepulauan Yapen hingga kini masih cukup tersedia. Meskipun kapal Pelni belum beroperasi melayani wilayah tersebut, pasokan bawang merah dan bawang putih tetap didatangkan oleh pedagang melalui kapal barang, termasuk kapal milik perusahaan pelayaran atau kapal spill, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap komoditas tersebut masih dapat terpenuhi. Dan pendengar, pasokan bawang merah dan bawang putih tetap didatangkan, dan pedagang komoditas bawang merah, bawang putih, ada pedagang saat ditemui di pasar Aroro Iroro, Malik mengatakan dirinya biasanya mendatangkan bawang untuk kemudian dijual kepada pedagang lainnya. Menurut Mali, stok bawang merah dan bawang putih yang saat ini dimilikinya masih menunggu tambahan pasokan dari Surabaya.

Ya, dan pendengar, pengiriman tersebut dijadwalkan menggunakan KM Ciremai yang diperkirakan masuk pada Oktober 2026. Ia memastikan untuk saat ini ketersediaan bawang merah dan bawang putih di pasar Aroro Iroro masih mencukupi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan kelangkaan komoditas tersebut. Sementara itu, harga bawang merah maupun bawang putih di tingkat pedagang saat ini berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Pedagang berharap kelancaran transportasi laut tetap terjaga sehingga pasokan kebutuhan bahan pokok termasuk bawang merah dan bawang putih dapat tersedia dan terus tersedia di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ya, terima kasih untuk Anda pendengar di manapun berada. Selamat pagi di ruang dengar Anda. Kami cukupkan sajian hiburan musik. Dan kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan